Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman.

enak banget ya teman Pro 2 dari koleksinya Lomba Sihir yang paling terbaru melompat lebih tinggi, yang mana mereka merimake ulang lagi dari band legendaris Indonesia Sheila on 7. Yap, teman Pro 2 dengan sentuhan modern tanpa menghilangkan ruh aslinya ya. Jadi kalau dari Lomba Sihir juga mengaku mereka tertantang banget membawakan lagu ikonik dan miliknya Sheila on 7 dalam proyek reka ulang Sony Music Indonesia. Dan versi terbaru melompat lebih tinggi dari Lomba Sihir ya. Tetap aja kita bisa mendengarkan memang kayak apa sih bedanya. Tapi ada perbedaan tapi rohnya tetap sama ya teman Pro 2. Yang mana mereka juga mempertahankan solo gitar khas Eros Chandra yang legendaris. Jadi ternyata lagu melompat lebih tinggi ini didapuk sebagai nomor pembuka dari proyek bertajuk Reka Ulang Karya dan Komposisi Lagu Terbaik. Nah, proyek besutan Sony Music Entertainment Indonesia memang sengaja diinisiasi untuk menghidupkan lagi teman Pro 2 katalog lagu-lagu legendaris tanah air, tapi lewat sentuhan segar dari para musisi generasi yang baru gitu teman Pro 2. Dan yang pastinya untuk Lomba Sihir sendiri, mereka membawakan ulang lagu ciptaan Eros Chandra yang bukan sekedar penghormatan biasa ya, tapi juga sebuah tantangan yang memicu adrenalin katanya. Jadi alih-alih merombak total struktur lagu secara drastis, yang pastinya Lomba Sihir memiliki pendekatan yang lebih elegan. Jadi mereka juga menyuntikkan warna musik khas pesona sihir mereka ya ke dalam aransemen yang baru, tapi tetap menjaga ruh utama dari lagu penyemangat ini tidak hilang. Yang pastinya kamu juga bisa request setiap hari di Pro 2 FM Kupang di 0380 829 377, itu line WhatsApp kita, sementara line telepon di 0380 829 377. Oh sama ya, dan line WhatsApp sorry di 0811 3820 9090. Begitu teman Pro 2, yang mau request boleh langsung sampai di pukul 11 siang nanti. By the way, ini yang lagi happening banget juga di TikTok, selain koleksi terbaru dari miliknya Lomba Sihir, kali ini Angel mau hadirkan untuk teman Pro 2 dari miliknya Adrian Khalif yang terbaru 2001 kali, khusus untuk teman Pro 2 yang lagi merindukan si dia. Mungkin untuk kalian berdua yang lagi berantem tapi gengsi ya untuk saling maaf-maafan, aduh, atau mungkin juga yang lagi LDR LDM, ini dia untuk kalian.

0: Yeah. Anak mami keliling komplek doang pakai helm cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

ternyata yang terbaru teman Pro 2 featuring Kid Leroy open up di Pro 2 FM Kupang. Buat pagi teman Pro 2, apalagi di hari Sabtu ini, semoga aja terasa lebih menyenangkan ya. Yang udah selesai dengan car free day-nya atau baru bangun juga, selamat pagi. Ini Angel menemukan salah satu kutipan yang menurut Angel juga berkesan sih. Lucu soalnya. Kan kata orang tua dulu, kalau misalnya kita belum bangun padahal ayam udah kokok duluan, nanti rezekinya bakal dipatok ya teman Pro 2. Tapi kalau sekarang dijawab nih langsung oleh adik-adik kita yang menyatakan ya udah, kalau misalnya ayam dia bangun pagi terus dia berkokok, ya tentunya masih jadi ayam kan. Iya, maksudnya orang tua tuh baik, bangun lebih pagi supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan ya, dan hasilnya juga lebih baik, yang diharapkan membuat kita juga bisa jadi sukses gitu. Tapi ya kalau sekarang kerja aja juga gak cukup ya teman Pro 2, harus lebih ekstra, harus lebih effort katanya. By the way, Angel juga punya informasi menarik nih, masih dari dunia musik dan showbiz, di mana udah nonton film biopik terbaru terkait dengan perjalanan hidup dari Michael Jackson. Mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Jadi kabarnya teman Pro 2, film biopik dari Michael Jackson ini akan berlanjut katanya. Jadi setelah garapan Lionsgate menjadi sensasi global, dari pihak studio saat ini juga tengah menggarap sequel dari Michael Jackson, di mana mereka juga tengah berdiskusi dengan investor dan analis terkait lanjutan proyek ini, teman Pro 2 ya. Jadi dari pihak film mereka juga mengatakan sangat antusias dengan kemajuan yang dicapai terkait dengan film Michael Jackson. Dan semua pembicaraan yang telah dilakukan, semua pihak juga terus berjalan ya dengan sangat lancar. Film Michael Jackson maksudnya yang udah tayang di bioskop tahun ini berakhir dengan adegan ketika sang raja pop menjalani tour solo global pertamanya pada pertengahan tahun 1987, di mana ia mencetak rekor lewat tur dunia album badnya teman Pro 2 ya. Dan yang pasti kalau sang sutradara juga menyebutkan urutan cerita proyek-proyek Michael di masa depan mungkin tidak disusun secara kronologis ya, tapi pastinya mereka akan menghadirkan selanjutnya nih sequel dari biopik Michael Jackson. Tapi katanya sukses ya. Dan ada juga ya kalau di Amerika sih pro dan kontra, apalagi datang dari raja pop internasional keluarganya ini, ada yang suka dan ada juga yang bukan gak suka sih, protes katanya banyak momen-momen yang dihilangkan. Kan pasti gak semua masuk ya dalam satu role film, pastinya juga makanya dibuatkan sequel ini teman Pro 2. Thank you.

0: Selamat pagi teman Produa. Di Produa FM Kupang.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa.
2: New entry. Hit music now.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat, tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R, atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
6: Pro 2 FM New entry. Hit music

0: Yang kamu dengarkan ini juga merupakan single kolaborasi epik antara Lisa, Blackpink, Anita, dan Rema yang resmi merilis single kolaborasi untuk bertajuk Goals di seluruh platform streaming musik yang ada ya teman Rodua. Dan lagu ini juga menjadi bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026 dan menghadirkan perpaduan pop, Latin, Afrobeat hingga K-pop dalam satu warna musik yang energik dan penuh semangat. Dan yang pasti lagu ini diproduksi oleh peraih Grammy Award Circuit Goals yang mana merepresentasikan energi global ya dan semangat tanpa batas dari ajang Piala Dunia. Iya dong. Jadi yang pasti teman Pro 2, informasi ini juga menutup kebersamaan Angel di Spada untuk Sabtu 23 Mei 2026. Selain ini Angel juga akan hadirkan lagi rekaman siaran inspiratif dalam Spada Talking bersama dengan Diva Naru yang merupakan juara 2 Pilmapres LLD di wilayah 15 NTT 2026. Perbincangan menarik akan Angel hadirkan untuk kamu sampai di pukul 10 pagi nanti ya, menutup kebersamaan dalam rangkaian Spada. Selamat menikmati hari Sabtu akhir pekan menyenangkan untuk semua teman Pro 2. Keep on listening Pro 2 FM Kupang karena nanti di pukul 10 juga bakal Angel hadirkan Music Entrepreneur. Ya udah, masih dengan lagu-lagu asik, ada lagu terbaru juga nih, kolaborasi Aespa sama G-Dragon untuk teman Pro 2. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and teach she's a whole different animal. Body on the hit, to take a chomping on, but the white trying to glitch. Red folks got me. Whole different animal.
1: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: New entry.
6: Hit music

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Dari kawasan Pemelo 8 Oibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Angel hadirkan Spada Talking untuk pagi ini ya, dalam program inspiratif kebanggaan anak muda NTT. Kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia generasi muda, terkhususnya mahasiswa, yaitu pagi ini mahasiswa berprestasi sebagai agen perubahan di lingkungan akademik. Karena yang pasti Angel tidak sendiri, Angel akan juga ditemani oleh salah satu anak muda berprestasi di sebagai mahasiswa berprestasi dari Universitas Nusa Nipah, teman Pro 2, yang mana juga menjadi kebanggaan. Dan langsung saja kalau gitu kita akan menyapa terlebih dahulu di line telepon pagi ini. Kita sudah tersambung bersama dengan Kakak Maria Diva Naruwara yang merupakan mahasiswi prodi bahasa Inggris dari Universitas Nusa Nipah. Selamat pagi Kakak Diva, halo.
7: Halo, selamat pagi Kakak.
6: Selamat pagi, boleh dong kita juga disapa teman-teman Pro 2 semuanya yang lagi mendengarkan suara Kak Diva pagi ini.
7: Halo semua, selamat pagi teman-teman Pro 2.
6: Terima kasih untuk kebersamaannya Kakak, apa kabar?
7: Puji Tuhan baik. Kakak apa kabar?
6: Baik dan senang sekali Kakak, terima kasih. Ini kita udah ganggu waktunya, ini lagi ngapain nih kalau di hari Sabtu pagi ini Kak? Sibuk kampus atau gimana?
7: Tidak, kalau hari Sabtu tuh jadwal cuci pakaian.
6: Langsung pecah ya ketawa Angel. Oh libur, jadi ya udah beres-beres gitu ya Kak ya?
7: Ya, hari Sabtu libur kampus.
6: Hari Sabtu libur kampus. By the way, selamat loh untuk prestasi luar biasanya.
7: Terima kasih banyak Kak Angel dan terima kasih juga untuk kesempatan hari ini.
6: Iya nih, by the way teman Pro 2, kita berkenalan dulu dengan sosok Kakak Maria Diva Naruwara atau yang akan kita sapa Kakak Diva. Kakak Diva ini merupakan ketua himpunan mahasiswa untuk program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan juga yang paling utama kita akan menggali potensi dan kalau mau dibilang ya kita bakal berbincang curi-curi ilmu nih. Karena Kakak Diva belum lama ini terpilih sebagai mahasiswa berprestasi mewakili Universitas Nusa Nipah dan di peringkat kedua menjadi Mahapres wilayah XWLL Dikti. Benar ya Kakak ya?
7: Betul Kak.
6: Wow, gimana perasaannya?
7: Perasaannya kalau sekarang agak lega karena sebenarnya saya sendiri tuh tidak yakin bisa lolos.
6: Kok gitu?
7: Ya, karena ini pertama kali saya ikut kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi, terus itu kan harus susun naskah gagasan kreatif, dan juga tentang sertifikat-sertifikat yang pernah diikuti, mau baik tingkat nasional maupun internasional, itu saya merasa kalau saya akan kurang di situ. Mm-hmm. Karena saya punya banyak sertifikat. Tapi ternyata bukan cuma itu yang dinilai. Naskah gagasan kreatifnya yang dinilai, public speakingnya juga, kemampuan berbahasa Inggrisnya juga. Mm-hmm. Dan puji Tuhan ada di peringkat kedua.
6: Luar.
7: Dari 10 universitas yang ada di Nusa Tenggara Timur.
6: Luar biasa. Apa yang kamu harapkan dari peringkat kedua ini dan menjadi mahapres dari kampus kamu?
7: Yang saya harapkan itu semoga teman-teman mahasiswa yang lain juga mereka bisa mengembangkan potensi diri, karena tidak ada mahasiswa yang tidak bisa. Semua itu tergantung kalau memang kita bisa berdampak untuk kita punya kampus, kenapa kita tidak berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampus, begitu Kak.
6: Betul ya, sesuai dengan topik kita, bagaimana Kakak Diva juga merepresentasikan seorang mahasiswa sebagai agen perubahan di lingkungan akademik ya Kakak ya.
7: Iya.
6: Oke. Okay. Nah, ini kalau tahun sebelumnya Angel juga pernah berbincang-bincang bersama dengan Kakak Ian. Benar ya, Kak ya?
7: Betul, Kak.
6: Iya, Kak Ian ini juga satu prodi sama Kakak, satu angkatan atau seperti apa?
7: Beda. Kalau Kak Ian itu sekarang hari ini pagi ini tuh Kak Ian wisuda.
6: Oh, aduh. Nanti deh Angel kasih ucapan ya. Angel baru tahu nih, aduh, provisiat untuk teman-teman yang ada di Universitas Nusantara yang hari ini juga telah diwisudakan. Wih, bangga luar biasa. Nah, ada gak sih komunikasi dengan Kakak Ian? Kayak biasanya kan dari pihak kampus juga bakal spill ya. Ini nih ada kegiatan, ada event dan lain sebagainya. Kalau dari Diva, taunya Mahapres ini dari mana?
7: Kalau saya waktu itu dihubungi dari pihak kemahasiswaan dari Pak Ecik. Tadi sebelum dari Pak Yicik itu ada dari dosen prodi, Diva, ayo daftar ikut ini, begitu. Dan juga setelah itu baru dihubungi dari pihak kemahasiswaan, karena kegiatan-kegiatan seperti ini itu dinaungi oleh pihak biro kemahasiswaan. Mm-hmm. Informasinya dari dosen.
6: Oke. Apa yang membuat kamu akhirnya tergerak untuk beta harus ikut ini nih?
7: Awalnya itu saya masih ragu, Kak.
6: Kenapa ragu, Kak?
7: Ragu karena itu tadi salah satunya. Setelah saya dapat persyaratannya itu harus mengumpulkan sertifikatnya. Ih, saya punya sertifikatnya tidak banyak. Paling cuma jadi MC, jadi ikut lomba debat gitu, Kak. Tidak sampai internasional. Tapi alasan yang bikin saya mau ikut itu sama membuktikan kesabaran diri sendiri. Saya bisa. Saya tunjukkan kalau saya bisa, karena kadang saya merasa kalau saya punya kemampuan ini tidak bisa untuk ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Walaupun banyak orang bilang kayak, Diva, kau pasti bisa kalau ikut kegiatan itu. Jadi alasan yang paling kuat itu saya mau membuktikan diri sendiri, saya bisa keluar dari saya punya zona nyaman, saya mau membawa nama kampus juga.
6: Begitu. Benar. Tapi sekeren ini masih merasakan adanya keraguan ya?
7: Iya.
6: Tapi kalau sekarang udah gak ragu lagi ya, udah plong semuanya ya Kak ya?
7: Sudah Kak, sudah berkurang lah.
6: Sudah terjawabkah rasa penasaran kamu akan pertanyaan, bisa gak sih saya?
7: Sudah Kak, puji Tuhan sudah bisa.
6: Sudah.
7: Karena saya bisa.
6: Bisa ya, dan semoga juga bisanya kamu ini menginspirasi kita supaya juga bisa ya Kak Diva ya.
7: Betul Kak, jangan ragu dengan diri sendiri.
6: Itu yang akhirnya membuat kita terbeban, kayak orang lain bisa ya sudah mereka aja. Jangan saya ya.
7: Betul, padahal kalau kita mau, kita niatnya kuat, pasti kita bisa keluar dari kita tinggal nyaman.
6: Benar, benar sekali ya. Oke, tapi kalau kamu mendefinisikan Mahapres tuh seperti apa sih? Apa definisi mahasiswa yang berprestasi? Apakah memang akademiknya A++ semua atau pandangan kamu bagaimana?
7: Mahasiswa berprestasi menurut saya itu bukan ditunjukkan dengan IPK yang tinggi atau banyak piala, banyak sertifikat yang mereka miliki. Tapi mahasiswa berprestasi itu mahasiswa yang mampu memberikan dampak nyata, bukan hanya untuk di sekitaran kampus, tapi juga untuk lingkungan masyarakat. Mahasiswa berprestasi itu bukan yang hanya pintar secara akademik, tapi mereka juga peka terhadap isu-isu sosial, mereka aktif berkontribusi, terus mereka juga mau bertumbuh. Jadi definisi mahasiswa berprestasi bagi saya itu seseorang yang tahu siapa dirinya, tahu apa dia punya tujuan, dan berani menggunakan dirinya potensi itu untuk memberi manfaat bagi orang lain.
6: Luar biasa. Tapi pasti ada juga ya yang nyir, emangnya Diva sudah buat apa? Nah, kamu bakal menjawab seperti apa tuh?
7: Memangnya saya sudah buat apa? Saya sudah bisa membanggakan diri sendiri. Itu kakak, membanggakan diri sendiri, membanggakan nama kampus. Kalau mereka omong begitu, ya tinggal jawab saja. Kamu bisa apa?
6: Yay, asik. Langsung strike back ya.
7: Bukan maksud untuk menyombongkan diri, tapi sebelum kamu menganggap orang lain rendah, maksudnya dari diri sendiri itu sudah ada buat apa?
6: Benar. Nah, dengan partisipasinya Diva di tingkat LL Dikti wilayah 15 ya kak ya, NTT sendiri, pembuktian tadi sudah kalau dari pribadi, tapi setelah itu ini yang kita pengen tahu, gagasan kreatif dan adakah isu yang ingin kamu hadirkan dalam platform ini?
7: Gagasan kreatif saya itu tentang SDGs, yang mana saya ambil topiknya itu pariwisata, tourism development, dan judul saya itu, gagasan kreatif saya, Enhancing English Language Competence and Bilingual Tourism Signage yang berbasis community-based tourism. Jadi, community-based tourism itu warga lokal, mereka bukan hanya sebagai objek, tapi mereka berperan aktif untuk meningkatkan mereka punya potensi pariwisata. Mereka yang menjadi
6: penggerak sektor ekonomi ya?
7: Iya, penggerak ekonomi. Itu, Kak. Dan juga alasan kenapa saya mengangkat isu ini, karena kita tahu NTT itu punya potensi pariwisata yang luar biasa. Salah satunya di Kabupaten Sika. Saya ambil contohnya itu di Kabupaten Sika. Isunya banyak potensi pariwisata. Tetapi kadang kan ada turis tuh yang mereka mau traveling sendirian. Mereka mau jalan sendiri. Nah, bagaimana kalau tidak ada papan informasi tentang destinasi yang mereka tuju? Dan juga bagaimana kalau mereka berkomunikasi dengan orang lokal? Orang lokalnya itu bahasa Inggrisnya minim, pasti akan menyebabkan misunderstanding, salah pahaman, bahkan miscommunication juga. Maka dari itu, saya membuat gagasan kreatif dengan inovasi untuk membuat papan bilingual tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sika. Gitu, Kak.
6: Wah, menarik nih, menarik sekali. Dan apakah memang sudah kakak lakukan prakteknya?
7: Kalau untuk prakteknya baru di pengembangan bahasa Inggrisnya. Tapi kalau yang bilingual signage itu masih ada kerjasama dengan Dinas Pariwisata.
6: Okay. Dan seperti apa sih Dinas Pariwisata setempat ya, Dinas tempat mengapresiasi gagasan kreatif kakak? Apakah memang ada kerjasama selanjutnya? Ini kan juga kalau mau dibilang membantu banget ya tugas dari dinas terkait. Nah, gimana tuh kak selanjutnya?
7: Kalau untuk koordinasi ke dinasnya masih belum, kak. Karena pasti kita harus berkomunikasi dengan mereka juga. Tapi memang saya sudah ada rencana untuk kalau bisa bertemu dengan pihak Dinas Pariwisata dan menyampaikan gagasan kreatif saya ini, siapa tahu bisa membantu meningkatkan potensi pariwisata di Kabupaten Sika.
6: Oke. Seperti itu ya. Dan yang kamu harapkan juga semoga pariwisata, apalagi masyarakat juga punya hospitality ya, kayak menyambut. Oke, ini kita terputus, tidak apa-apa teman perdua, kita sambungkan kembali bersama dengan Kakak Diva. Tapi harapan kita juga seperti itu ya, karena NTT sekarang juga sedang dilirik pariwisata di setiap tempat, setiap daerah yang ada. Jadi kita berharap juga nih masyarakat punya andil yang besar untuk ikut membantu pemerintah dalam mensukseskan ya potensi daerah lewat pariwisata yang ada. Oke, kita sudah terhubung kembali Kakak Diva. Halo.
7: Halo Kak.
6: Iya, sempat terputus tadi ya. Oke, Kakak Diva, ketika kamu menghadirkan gagasan kreatif, ada gak sih dikomentari juga oleh dewan juri terkait dengan apa yang kamu hadirkan ini?
7: Ada Kak. Waktu itu sempat ditanyakan kenapa tidak trilingual, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga bahasa lokal. Terus saya jawab bisa, ada kemungkinan kita menggunakan bahasa lokal juga di papan informasi itu. Tapi lihat lagi di Maumere itu yang mendiami Kabupaten Sika bukan hanya satu etnik, tapi ada beberapa. Jadi kalau penggunaan bahasa lokal ini, kita lihat dulu kalau misalnya di wilayah Lio, pariwisata yang di wilayah Lio, kita kan pakai bahasa Lio. Karena ada bahasa Sika Krowe, bahasa Lio, bahasa Muhal, bahasa Palu'e dan sebagainya. Kalau kita hanya ambil satu bahasa, ya menurut saya kurang, karena Maumere itu, yang mendiami Maumere itu ada banyak etnis. Bisa kita pakai bahasa lokal, tapi mungkin hanya di bagian atasnya, bagian heading dari tourism signage itu sendiri Pak.
6: Oke. Diva, ketika menyusun gagasan kreatif ini, apakah juga melakukan riset, penelitian, atau studi kasus?
7: Kebetulan saya juga sebagai tour guide, Kak.
6: Wah, seru ya. Berarti ini memang kamu tahu banget masalah yang ada di daerah kamu ya?
7: Iya, Kak.
6: Oke. Selain itu, kita juga pengen tahu masalah terkait dengan komunikasi bahasa. Apalagi sih yang akhirnya menjadi penghambat pariwisata di daerah kamu nih?
7: Yang menjadi penghambat itu sampah.
6: Apa Kak?
7: Sampah, masalah sampah.
6: Masih ya menjadi problem utama juga.
7: Di pantai-pantai itu banyak sekali sampah yang berserakan dan sangat disayangkan. Nah, justru kalau bule-bule, turis-turis mereka yang ke pantai itu kadang mereka pungut sampahnya itu. Bukan orang lokal yang memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan, tapi yang lebih peka terhadap lingkungan itu justru kamu asing.
6: Ini gitu Kak. Ini terkait dengan sarana prasarana yang kurang alias belum ada, belum mencukupi, atau kesadaran dari masyarakat atau kayak gimana?
7: Ini dari kesadaran masyarakat. Kalau untuk wadah sampahnya itu sudah disediakan dari pemerintah. Okay. Tapi bagaimana kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan?
6: Itu satu PR besar yang sampai saat ini juga ternyata masih menjadi momok ya Kak ya di sana.
7: Ya betul Kak.
6: Oke. Selain itu apalagi sampah, komunikasi, bahasa ya itu juga terhalang. Apalagi nih Kak, apakah tiket yang mahal, kan kita juga masih mengeluhkan ya, kayak jadi Kupang ke tempat kakak aja juga, aduh, pakai pesawat harus hitung-hitung ya, ya kali bagi lah. Apakah itu juga menjadi persoalan atau seperti apa?
7: Itu juga menjadi permasalahan, lebih mahal ke NTT dibanding ke negara luar.
6: Iya.
7: Lebih mahal tiket pesawat dalam negeri.
6: Betul sekali. Dan ternyata banyak ya masalah-masalah pariwisata. Tapi apa yang kakak harapkan dari adanya gagasan kreatif ini? yang dibawa.
7: Saya harapkan semoga pariwisata di Kabupaten Sika ini terus berkembang, banyak dikenal oleh turis-turis asing, dan turis asing juga merasa aman ketika mereka berkendara, mereka traveling sendiri tanpa guide, mereka bisa tahu tempat wisata yang mereka kunjungi karena adanya papan informasi terkait destinasi yang dikunjungi. Dan juga untuk masyarakat lokalnya sendiri, mereka bisa mendapatkan income, pendapatan.
6: Benar,
7: dari
6: benar.
7: hasil karya, hasil tangan mereka, tenun, aksesoris lainnya. Jadi mereka semoga banyak wisatawan yang datang ke Kabupaten Sika, ke Maumere, jadi mereka punya penghasilan itu bisa bertambah banyak lah, Kak.
6: Iya.
7: Begitu, Kak.
6: Betul sekali. Oh iya, sebelum kita lanjut lagi terkait dengan pencapaian kamu ya menjadi Mahapres dan juara 2 LL Dikti nih. Angel tertarik banget membahas terkait dengan pariwisata, apalagi Kakak Diva juga sebagai guide tour ya, pemandu wisata. Kak Diva, kalau bisa mengajak, ini kan bulan Mei ini banyak libur ya Kakak Diva, banyak tanggal merahnya, ajak kita dong yang lagi mendengarkan saat ini, virtual lah, ala-ala virtual, kalau kita ke tempatnya kakak yang ada di Maumere, ini kira-kira startnya kemana, kalau misalnya liburan 5 hari deh, hari pertama kita kemana aja, boleh dong diajak, dispil, supaya kedepannya juga teman-teman udah tahu nih, wah spot mana saja kalau ke Maumere langsung tancap gas nih.
7: Kalau di Maumere selama 5 hari, itu kakak bisa pertama kunjungi Sanggar Bluran Sina Watu Belati. Lihat demonstrasi pembuatan tenun ikat. Terus bisa menikmati kue tradisional dari Maumere, kue lekun. Itu di Sanggar Bluran Sina, atau mau coba tempat yang lain yang terkenal itu Lepeloron, itu di Mita. Kalau dari Maumere ke Bluran Sina itu sekitar 30 menit. Di atas itu bisa menikmati tarian-tarian tradisional dari Maumere sendiri. Itu yang pertama kalau mau mengunjungi budaya. Ada Sanggar Bluran Sina, ada Lepeloron. Terus kalau ke pantainya, bisa mau ke Tanjung Kajuwulu, Tangga Seribu, orang biasa bilang Tangga Seribu, atau ke Pulau Kojadoi. Pulau Kojadoi itu ada jembatan alam, jembatan batu yang kalau arlat surut bisa nyebrang ke pulau sebelah tuh lewat itu jembatan. Tapi kalau arlat naik nih,
6: wah seru ya Kak Diva ya.
7: Iya kak, itu yang kedua. Yang ketiga ada wisata religius juga.
6: Oke, ada ya, di mana tuh kak?
7: Ada patung Bunda Maria, Bunda Maria segala bangsa, patung Milo. Itu dari atas patungnya itu kita bisa lihat Maumere.
6: Oke.
7: Ya kak.
6: Wah itu indah banget tuh.
7: Terus juga
6: benar, banyak betul ini padahal Angel baru mau tanya, kalau kan anak-anak muda zaman now suka yang estetik, nah kakak ajak kemana yang terakhir deh untuk foto-foto, spot foto bagus tuh di mana menurut kakak?
7: Kalau untuk spot foto bagus ketiganya ini bagus kak, dari setan itu di Tanjung Kajuwulu atau di Coconut Garden di situ, atau tidak di Sea World, itu mereka punya sunset tuh terlalu bagus. Tapi rata-rata sunset di Maumere itu bagus semua.
6: Iya dong.
7: Di mana, say?
6: Ada satu pertanyaan dari pendengar kita, katanya kakak jauh kok dari kota, pusat kota, tempat-tempat yang tadi kakak sebutkan. Ini dari Vina yang ada di Oibobo nih.
7: Tidak terlalu jauh. Kayak dari Maumere ke Sanggar itu sekitar 30 menit.
6: Oh, deket dong.
7: Iya, Kak.
6: Dekat.
7: Jarak tidak terlalu jauh. Mungkin yang kalau dari Maumere ke Pulau Kojadoi pakai speedboat itu sekitar 45 menit.
6: Okay. Oh, ada transportasi lautnya juga ya? Aman ya, Kak? Ya, Kak.
7: Itu yang suka diving tuh mereka bisa diving di patahan gempa bumi, lempengan yang patahan itu yang di tahun 92 kalau saya tidak salah. Itu bisa diving ke dalam melihat keindahan bawah lautnya Maumere tuh bisa.
6: Menarik sekali. Kakak Diva. Menarik sekali ini Kakak Diva menjalankan profesi juga sebagai pemandu wisata sudah berapa lama kalau boleh tahu?
7: Kalau saya ikut bapak karena bapak saya juga tour guide. Jadi kalau bapak ada tour saya juga ikut biasanya begitu.
6: Okay. Jadi sambil orang bule bilang interesting, asik ya. Oke, okay. Aduh, makasih loh ya untuk jalan-jalan virtualnya. Semoga aja kita, apalagi Angel juga, ini Angel lagi pengen liburan, tapi bingung ini kira-kira kan pengen ke Flores nih. Kayaknya kalau ke Maumere boleh juga ya, apalagi tempat-tempat yang sudah Kakak Diva sebutkan tadi. Wah, ini semakin menggerakkan hatiku untuk langsung tancap gas ya Kak Diva, semoga bisa ketemu di sana kalau misalnya nggak sibuk berkuliah nih. Oke. Kak Diva, ketika diumumkan kamu untuk mengikuti ajang yang lebih tinggi dari LL Dikti, nah ini persiapannya juga sama atau seperti apa? Kan kalau dari kampus udah, terus ini gimana nih LL Dikti-nya kemarin?
7: Persiapannya itu sangat bombardir, Kak. saya harus buat apa gagasan kreatif yang dengan isu sosial yang ada di Kabupaten Sika. Terus saya coba pasti konsul dengan dosen pembimbing juga, Ibu Sandy, dan juga saya sempat bertanya ke Bapak, ini kira-kira cocok tidak kalau kita pakai community based tourism tadi sebagai metode pendekatan ya, metode pendekatan itu. Terus Bapak bilang bisa sekali. Persiapan pertama itu saya susun naskahnya, di samping itu saya harus siapkan berkas-berkasnya juga, terus buat powerpointnya, terus menyiapkan kalau misalnya nanti ada pertanyaan dari dewan juri saya harus jawab bagaimana. Itu sangat-sangat berbeda, Pak. Karena saya baru pertama kali ikut kegiatan sama pres.
6: Oke. Ini kan pertama untuk Kakak Diva. Apakah iya, Kak Ian juga kan? Kak Ian juara satu tahun lalu kan? Nah,
7: betul.
6: Ada nggak sih dari Kak Ian juga kayak spill, ada komunikasi yang dibangun antara kamu dan Kak Ian? Jadi kayak Kak Ian kan paling tahu nih, udah juara kan kemarin. Jadi dia bisa kasih setidaknya tips and trick lah.
7: Ada. Selalu, saya selalu cedih Kak Ian bilang, Sani gugup begitu. Kak Ian bilang, kenapa pasti bisa? Intinya kuasai materi, terus jawab pelan-pelan saja ke dewan juri itu. Kalian juga tahu, sebaiknya awalnya kan di persyaratan itu mereka bilangnya bisa presentasi pakai poster. Waktu saya tanya Kak Ian bilang sebaiknya pakai PowerPoint. Biar lebih detail penjelasannya. Kalau poster ini kan hanya satu gambar, satu gitu.
6: Iya, betul. Secara ini ya.
7: Secara umum.
6: Iya, betul.
7: Jadi kayaknya sebaiknya pakai PowerPoint. Jadi saya buat PowerPoint-nya, belajar materi, terus puji Tuhan bisa.
6: Okay. Itu kapan, Kak? Untuk perhelatan, kalau dari kampusnya, dari awal tahun, kalau dari kampus duluan?
7: Saya tidak ada seleksi internal, Kak. Tidak ada seleksi internal. Jadi langsung dipercayakan untuk mewakili Nusa Nipa di LL Dikti.
6: Wow, luar biasa. Nah, LL Dikti-nya gimana persiapannya? Ini pembukaannya kapan dan pengumumannya kemarin tuh?
7: Kalau perlombaan seleksinya itu tanggal berapa? Kemarin saya lupa, Kak.
6: Mm-hmm.
7: semua yang
6: bulan pengumuman. Bulan April ya pengumumannya.
7: Iya, bulan April Kak.
6: Iya, bulan April.
7: Itu di tanggal
6: belasan atau puluhan Kak? Masih mengingat ya Kak Diva ya. Halo Kak Diva. Oke, tersambung. Ya udah kalau gitu teman Pro 2, sambil Kak Diva mengingat-ingat ini tanggal berapa ya kemarin ikut lomba, kita rehat dulu. Kita bakal melanjutkan. Dan untuk teman Pro 2 juga yang mau join kebersamaan, mau tanya-tanya dan penasaran ya terkait dengan pariwisata atau gagasan kreatif dan bagaimana sih menjadi mahasiswa berprestasi di fakultas dan di kampus, boleh langsung gabung pagi ini di line WhatsApp kita 0811 3820 9090, atau langsung aja kamu juga bisa ikut berkomentar di kolom YouTube channel kita. Angel akan kembali lagi, kita rehat dulu, stay tune terus hanya di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
3: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
4: Teman terbaik kamu,
5: Pro 2 FM.
6: Pada.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik.
5: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
7: Buat pagi kamu semakin seru bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada Talking. Kita masih tersambung bersama dengan Kakak Maria Diva Narwara yang merupakan mahasiswi program studi bahasa Inggris di tahun 2026. Ini pencapaian terbesar dari Kak Diva adalah menjadi juara 2 Mahapres LL Dikti untuk wilayah 15 ya. Dan kita masih akan terus tanya-tanya terkait dengan prestasi atau gagasan-gagasan lain oleh Kakak Diva sendiri. Oke, kita sapa lagi. Hai Kak Diva.
9: Hai.
7: Oke, hai. Tadi sempat terputus tapi sekarang udah tersambung kembali. Oke, Kak Diva, ini kan kalau mau dibilang ya, pasti Kak Diva juga mengikuti apa yang lagi terjadi baik secara daerah, di nasional, dan juga di internasional. Salah satu sorotan Angel nih Kak Diva ini menarik banget. Pasti Kak Diva tahu yang sempat kemarin minggu lalu ya kalau nggak salah. Ini ada dari Kementerian Pendidikan, Kemenristek. Kalau nggak salah, yang ada sempat salah mispersepsi atau komunikasi dari beberapa media juga yang menyatakan bahwa kalau dari pemerintah nantinya akan menutup program studi yang tidak relevan lagi dengan dunia industri. Apakah kakak juga tahu?
9: Tahu kak.
7: Nah, pendapat kakak seperti apa? Angel pengen tahu dong.
9: Sebenarnya sangat disayangkan sih kak, apalagi yang tidak relevan itu di dalamnya ada prodi pendidikan dan juga kesehatan. Yang mana, kenapa saya bilang sangat disayangkan? Karena dua prodi ini justru saya rasa yang paling memberikan dampak untuk masyarakat. Prodi pendidikan calon-calon guru. Kalau tanpa guru siapa yang mau ajar anak-anak? Dan sudah overload. Lulusan-lulusan dari studi pendidikan.
7: Iya.
9: Alasannya untuk ditutup karena itu. Kenapa pemerintah tidak memperbanyak sekolah-sekolah sehingga guru-guru bahasa guru-guru, bukan hanya guru-guru bahasa Inggris, tapi semua mahasiswa di prodi pendidikan yang sudah lulus itu mereka punya lapangan pekerjaan. Kenapa harus ditutup?
7: Itu ya.
9: Kenapa mereka tidak bangun sebuah sekolah? Di pedalaman itu banyak sekali sekolah-sekolah yang masih rusak, sekolah-sekolah yang mungkin belum ada SD-nya. Kenapa mereka tidak memperbanyak sekolah dibanding harus tutup? Apalagi prodi kesehatan. Calon-calon dokter, calon-calon perawat. Kenapa harus ditutup? Kenapa mereka tidak berpikiran upaya yang lain? Sebenarnya sebagai saya sebagai mahasiswa calon guru itu sedih sih kak dengar keputusan pemerintah.
7: Nah itu ya Angel juga pengen tahu kalau dari sudut pandang kakak. Tapi setelah itu kemarin juga akhirnya diluruskan ya, sebenarnya tidak menutup tapi lebih pada mempusatkan lagi gitu katanya. Program studi yang relevan dengan dunia industri saat ini. Nah, ini juga berkaitan dengan bagaimana persiapan mahasiswa ya, ini sebelum tamat. Jadi, menurut kakak, skill dan keterampilan seperti apa sih yang sebenarnya udah harus wajib dimiliki oleh seorang mahasiswa agar ketika dia tamat nanti ya, dia gak kelimpungan, aduh lapangan pekerjaan apa yang cocok. Jadi bisa putar otak juga, mungkin kayak Kak Diva, meskipun nanti akan menjadi calon guru atau calon dosen, tapi di sisi yang lain Kak Diva ini juga adalah pemandu wisata. Menurut kakak seperti apa? Aduh, sayang sekali teman Produa kita terputus dan kita akan menyambungkan kembali ini bersama dengan Kakak Diva. Sepertinya jaringan ya. Oke.
6: Okay. Ya.
7: Oke, sepertinya terputus dan kita coba menghubungi Kakak Diva melalui line yang lain aja. Ya udah, kita agak rehat sebentar ya teman Pro 2.

0: 90,9 MHz Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita sudah tersambung kembali bersama dengan Kakak Diva. Halo Kakak Diva.
1: Halo Kak.
0: Oke, Kakak Diva, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan Kakak Diva, boleh lanjut lagi ini terkait dengan tadi tuh Kak, karena memang ada hal seperti itu ya dari pemerintah, tapi udah diluruskan ya. Tapi menurut Kakak sendiri, sebenarnya sebagai seorang mahasiswa, ketika tamat nanti, kan kita juga udah harus mempersiapkan segala sesuatu, mulai dari ilmu, kemudian juga skill, keterampilan. Nah, bicara soal skill dan keterampilan, apa sih yang sebenarnya wajib dimiliki oleh seluruh mahasiswa agar ketika tamat nanti gak bingung dengan harus berebut lapangan pekerjaan yang udah semakin sempit nih.
2: Baik Kak, kalau kita ngomong soal skill yang wajib dimiliki untuk berdaya saing secara global, menurut saya tuh yang pertama kemampuan berbahasa asing. Kemampuan bahasa Inggris itu, kita lihat sekarang banyak peluang-peluang ke luar negeri justru lebih besar dibanding yang di dalam negeri. Kalau kita bisa menguasai bahasa Inggris, itu bisa jadi kita punya jembatan untuk menghubungkan kita dengan dunia yang lebih luas. Kemampuan bahasa Inggris itu bisa membuka akses ke lebih banyak peluang, jaringan dengan informasi. Kalau ada yang mau, contohnya yang mau S2, bisa saja mereka LPDP itu kan ke luar negeri. Terus yang kedua, kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Tapi kalau Gen Z ini kan sudah sangat terbiasa dengan teknologi, literasi digital juga. Kita hidup sudah berdampingan dengan artificial intelligence, tapi kita harus punya critical thinking. Jangan mau AI yang
0: menguasai kita kembali.
2: Ya, betul. Kita yang harus bisa menguasai AI itu. Bagaimana kita menggunakan AI untuk mungkin membantu kita punya portofolio, edit-edit begitu kan bisa. Jadi kita yang harus apa? Jangan sampai kita yang dipengaruhi oleh AI lagi, kita yang dikendalikan oleh AI, begitu Kak. Critical thinking kita itu yang harus ditanyakan.
0: Okay. Dan selain kamu juga menjadi mahasiswa berprestasi mewakili fakultas dan juga kampus, yang pasti teman Pro 2 saat ini Kak Diva sendiri juga menjadi ketua himpunan Prodi Bahasa Inggris ya?
2: Betul Kak.
0: Boleh diceritakan ini kegiatan, adakah program yang kamu jalankan bersama dengan teman-teman di kampus seperti apa?
2: Kegiatan kami itu banyak sekali Kak. Salah satunya SK volunteer.
0: Apa
2: relawan
0: itu?
2: Relawan guide. Jadi kita akan mencari tahu informasi dari guide yang ada di Maumere, dan kebetulan saya sering bertanya ke Bapak, ada tidak kapal yang masuk, kapal pesiar, kayak National Geographic begitu kan? Terus Bapak bilang, ada. Saya minta izin, bisakah beberapa mahasiswa kami itu, mereka praktis, mereka punya skill, speaking skill, di real life-nya itu, bisa tidak mereka ikut? Dan ini salah satu program kerja kami yang sukses, menjadi volunteer, guide, dan teman-teman yang sudah nggak ikut itu, mereka senang sekali karena mereka bukan hanya belajar teorinya di kelas, tapi mereka praktis langsung dengan native speaker. Jadi untuk bukan hanya mereka punya speaking skill, tapi bagaimana mereka melatih mereka punya percaya diri.
0: Wah, itu seru.
2: Dan,
0: ya.
2: Dan fun fact-nya, lalu saya wakil ketua HMPS, ketuanya Kak Yeri.
0: Baiklah. Kakak, ketika ini juga menjadi masalah sih menurut Angel, kayak banyak masyarakat, apalagi anak-anak muda, yang mereka juga pengen fluent ya, lancar berbahasa Inggris, tapi takut ada polisi bahasa Inggris. Ini bukan polisi yang ada di jalan ya, tapi takut kayak kalimat mereka, ucapan mereka dikoreksi. Pendapat Kakak seperti apa nih untuk terampil berbahasa Inggris?
2: tanggapan saya, mm-hmm, bodoh amat lah kak. Mm-hmm. Kita bisa bahasa Inggris itu tuh sudah keren sekali.
0: Iya.
2: Justru orang luar tidak peduli kita punya grammar benar atau salah.
0: Mm-hmm.
2: Mereka mengerti, kita mengerti, ya it's fine.
0: Mm-hmm.
2: Memang grammar itu penting kalau kita itu dalam menulis.
0: Mm-hmm.
2: Dalam menulis kan harus perhatikan grammar.
0: Iya.
2: Tapi kalau mau berbicara, kalau dari saya pribadi sendiri, mm-hmm, kalau apa yang kita omongi itu bisa dimengerti oleh orang luar dan mereka juga bisa dan di saat mereka membalas kita juga bisa mengerti, itu menurut saya sudah keren.
0: Mm-hmm.
2: Jadi jangan pernah berpikir kalau mereka yang polisi grammar orang bisa bilang itulah.
0: Itu sudah. Akhirnya kan membuat kita ciut juga ya kak,
2: iya,
0: tidak percaya siapa diri. Mm-hmm.
2: Bodoh amat lah, saya bisa omong bahasa Inggris, itu sudah keren.
0: Hmm. Seperti itu. Dan ini nih, yang masih salah kaprah. Banyak yang menganggap kalau jurusan prodi bahasa Inggris ini pendidikannya ya, ah berarti nanti hanya bicara soal grammar, speaking saja. Tapi adakah makna lebih besar dari menjadi mahasiswa prodi bahasa Inggris yang ada di Unipa sendiri kak? Apa makna dari menjadi seorang mahasiswi prodi bahasa Inggris menurut kakak nih?
2: Maknanya itu kalau di prodi bahasa Inggris kita bukan hanya belajar soal grammar saja, setiap hari kita hanya simple present past tense begitu tuh, itu tidak. Ya memang itu juga penting, tapi kalau teman-teman masuk di prodi bahasa Inggris itu yang dilatih bukan cuma kalian punya speaking skill-nya, tapi bagaimana kalian menjadi seorang pemimpin.
0: Okay.
2: Kepemimpinan, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
0: Mm-hmm.
2: Teman-teman mahasiswa itu langsung berkontribusi kepada masyarakat, terus bisa juga membantu pengembangan pariwisata lokal, tadi seperti menjadi guide, volunteer, tanpa biaya. Teman-teman bisa langsung memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga untuk diri sendiri, melatih kalian punya skill. Jadi itu saya sangat bangga menjadi bagian dari prodi pendidikan bahasa Inggris Universitas Nusantara.
0: Iya. Bicara soal cita-cita, ini memang cita-cita kakak ingin menjadi seorang pendidik atau apa nih?
2: Kalau cita-cita saya, saya mau menjadi seorang guru bahasa Inggris.
0: Ya, guru bahasa Inggris. Ini memang cita-cita dari kecil atau karena pikir-pikir juga sesuai dengan pendidikan, ya bukan pendidikan, sorry, sesuai dengan kebutuhan pekerjaan saat ini, kan biasa kayak gitu ya, kayak kita kecil cita-citanya pengen jadi A, tapi setelah kita tahu, oh kayaknya saya harus ambil ini karena cita-cita saya berubah. Apakah seperti itu berubah juga atau memang sama nih dari kecil ingin menjadi guru kak?
2: Berubah kak, dulu kecil tuh cita-cita mau jadi polwan.
0: Ibu polwan ya, wah komplit nih.
2: Tapi terus berubah lagi, awalnya itu kan mau masuk hubungan internasional, tapi karena tidak ada berubah, akhirnya tidak apa-apa kita saya masuk di pendidikan saja, pendidikan bahasa Inggris. Terus seiring berjalannya waktu, kan kalau di pendidikan itu kita simulasi mengajar, jadi kayak seru begitu kita mengajar anak-anak, memahami mereka punya karakter. Akhirnya dilihat juga dari kondisi, peluang untuk menjadi guru bahasa Inggris itu sudah besar. Dari SD saja sudah harus diwajibkan untuk mata pelajaran bahasa Inggris.
0: Iya.
2: Jadi saya punya cita-cita sekarang tuh untuk menjadi guru.
0: Menjadi guru ya. Oke. Kita aminkan sama-sama ya Kak Diva ya. Setelah ini bisa berdampak, kemudian

0: dunia pendidikan juga ya?
1: Iya kak.
0: Oke. Oh iya, ini terkait dengan nasional ya kan, sudah dari daerah. Nah ini apakah ada persiapan lanjutan kakak juga mengikuti perhelatan pemilihan Mahapres Nasional? Boleh di-spill sedikit sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita?
1: Persiapannya kak?
0: Mm-hmm. Ini akan dilaksanakan kapan nih?
1: Kayaknya di bulan Juni kak, soalnya persiapannya sampai tanggal 30 Mei. Kami mempersiapkan lagi yang masih kurang. Kalau saya sekarang tuh melengkapi PowerPoint saya supaya lebih terstruktur lagi kak.
0: Semangat, begitu, kak. Semangat ya. Ini gagasan kreatifnya masih sama atau berubah lagi?
1: Masih sama kak.
0: Masih sama ya. Oke, dan Kak Diva, sebagai closing statement, ada gak sih pesan harapan kakak juga kepada teman-teman yang ada di luar sana yang lagi mendengarkan, atau teman-teman yang ada di Maumere, di Kota Kupang sendiri, untuk bisa keluar ya dari zona nyaman, yang kadang juga mahasiswa yang merasa dirinya biasa saja tapi juga punya talenta yang luar biasa nih?
1: Pesan dari saya untuk teman-teman mahasiswa di luar sana, prestasi itu bukan milik orang-orang yang sempurna, tapi prestasi itu milik orang-orang yang mau terus berproses dan berdampak untuk lingkungan sekitar.
0: Itu saja ya?
1: Ya kak.
0: Oke. Okay.
1: Semangat untuk ngomongan ya.
0: Oke, okay, terima kasih kakak Diva untuk berbagi cerita pengalaman kamu di sepanjang pagi ini. Thank you, salam hormat buat papa, mama, dan keluarga yang sedang mendengarkan ya.
1: Yep, terima kasih kak. Oh, satu lagi kak.
0: Apa nih? Silahkan, silahkan kak. Apa tuh?
1: Jangan pernah bandingkan kalian punya diri dengan orang lain. Mm-hmm. Tapi bandingkan kalian punya diri ini hari dengan kalian punya diri yang kemarin. Pasti akan bisa lebih baik.
0: Ya, betul sekali.
1: Begitu kak. Terima kasih banyak,
0: Kak. Kakak Diva, sukses selalu. Kita tunggu, jangan bosan-bosan kalau kita undang lagi di Pro 2 dengan topik-topik seru lainnya ya.
1: Siap, Kak.
0: Oke. Dan itu dia teman Pro 2, kebersamaan kita bersama dengan Maria Diva Naruwara, seorang mahasiswi program studi bahasa Inggris dari Universitas Nusantara Maumere, dalam perbincangan Spada Talking untuk pagi ini. Terima kasih juga untuk kamu yang udah bergabung. Angel juga udah harus menutup seluruh rangkaian Spada untuk episode hari ini. Jadikan dirimu sebagai headline, Angel pamit karena kita Indonesia. Dadah, bye bye.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
3: Senang, terus bangga. Kita pilih terus, kita harus buktikan bedo supaya dong tahu kalau anak pemulung itu bisa sarjana.

0: pendengar dan juga pemirsa, sudah sekitar 15 menitan saya ada di Oe Sapa, tepatnya di
1: Wara Alun
0: Oe Sapa. Katanya di sini ada seorang ibu yang hanya dengan memeluk bisa kuliahkan anak dan
2: Info Pro 2 FM.
3: Saatnya kamu mendengarkan info siang Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Untuk Sabtu siang ini 23 Mei 2026 bersama saya Angela Ivania. Angela hadirkan sejumlah update informasi terbaru untuk kamu teman Pro 2. Kali ini kita juga punya informasi dari dunia musik internasional ya, di mana Le Sserafim mengubah rasa takut menjadi euforia di Bumpala, dan mereka baru saja menghadirkan album kedua full length Purple Flow PT1. Lagu ini langsung menonjol lewat hook repetitif Bumpala Bumpala Bumpala yang dibangun di atas ritme bergaya Macarena 1993, lalu diolah menjadi Latin House Modern dengan energi yang cerah tapi intens ya. Alih-alih sekedar lagu dance, Bumpala terasa seperti mantra yang mengubah rasa takut dan tekanan menjadi sesuatu yang dapat dirasakan. Kemudian kita juga punya informasi dari Olivia Rodrigo yang resmi merilis single terbaru The Cure di 22 Mei kemarin sebagai lagu kedua dari album ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Lagu ini hadir bersama video musik bernuansa vintage yang menampilkan sang pemenang Grammy menjelajah rumah sakit penuh warna pastel yang tengah mencari pengobatan. Nah, melalui liriknya The Cure menghadirkan sisi emosional yang rapuh menjadi ciri khas penulisan lagu Olivia Rodrigo sejak awal karirnya, dan perilisan lagu ini datang hanya beberapa minggu setelah Olivia tampil di Saturday Night Live pada awal Mei kemarin. Dan informasi terakhir teman berdua untuk siang ini kita tutup dari informasi Kylie Minogue yang akhirnya mencurahkan lagu Light Up yang ditulis bersama Chris Martin dan dilepas bersamaan dengan dokumenter Netflix Kyle, teman Pro 2, pada 20 Mei 2026 kemarin melalui Netflix ya. Jadi dokumenter tiga bagian garapan Michael Harte ini menggali perjalanan hidup dan karir sang pop icon lewat arsip pribadi yang belum pernah diperlihatkan sebelumnya, di mana Kylie Minogue menggambarkan proyek tersebut sebagai rangkaian kisah cinta mulai dari hubungannya dengan musik keluarga, para penggemar, hingga orang-orang penting yang pernah hadir dalam hidupnya. Itu dia informasi yang dapat Angel hadirkan untuk kamu. Setelah ini teman Pro 2, Angel akan ajak kamu untuk mendengarkan Pro 2 FM Jakarta Music Trainer Pro 2 Kupang.
2: Sekian info Pro 2 kali ini.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada. Dan kita tadi udah di nge-spill sedikit, kita bakal ngobrol bareng sama siapa sih di pagi hari ini, pas Musicpreneur. Alright, jadi seperti biasa gue bakal ngobrol dulu sama Rio Nada Bumi. Selamat pagi Pak Rio, apa kabar?
1: Selamat pagi Mas Davi, kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Di sana hujan gak? Hujan gak?
0: Di sini mendung, yang mendung banget lagi.
1: Biasa kita seruangan ya, hari ini kita gak seruangan.
0: Hari ini kita LDR dulu ya.
1: LDR dulu.
0: Soalnya tamu kita hari ini itu spesial
1: jauh-jauh
0: banget sih. Jauh-jauh juga ya.
1: Ya, dan rame ada 3 orang.
0: Oke, Mas Rio, kita kedatangan siapa nih hari ini?
1: Ya, ini sebetulnya sebelumnya yang harusnya hadir hari ini adalah Mas Tan.
0: Okay.
1: Tapi karena dia berhalangan, dia ada kerjaan di studio yang gak bisa ditinggalkan, maka digantikan dengan satu circle lagi gitu. Di sini ada Mas Ahmad Doni Kurnia Tanjung, ada Mas Rang, Mas Arkat, juga ada Mbak Rani. Memang saya juga baru kenal nih hari ini pagi ini.
0: Oke.
1: Dan salam kenal semuanya. Saya CEO dari Nada Bumi untuk stakeholdernya RRI. Jadi seluruh asetnya RRI yang kelola secara audio, dan saya punya agregator white label, punya publisher, punya label dan lain-lain sebagainya. Dan program Musicpreneur ini program kami yang kita adakan setiap Sabtu. Nah, kita undang beliau-beliau ini karena ada sesuatu yang menarik, yaitu single-single lagu tapi berhubungan dengan manusia Indonesia. Nah, kita harus tahu ini apa yang kok tercetus idenya sampai ke ranah ini. Kayaknya ini dalam banget, karena ini ada problem, bukan problem sih, ada tujuan untuk manusia Indonesia. Apakah kita harus tahu detail banget? Pasti. Nah, ini ya orang-orang yang di balik layar, dan salah satunya adalah Mas Ahmad Doni Kurnia sebagai eksekutif produsernya yang saya tahu ya.
0: Wow.
1: Kalau tidak salah. Dan jadi yang lain-lain tolong diperkenalkan, dan silahkan Mas Davi kita bertanya-tanya dan kita ngobrol santai hari ini. Terima kasih.
0: Seru nih. Oke deh kalau gitu, boleh dong perkenalkan dulu satu-satu kali ya.
1: Satu-satu. Absen
0: dulu. Halo, Mas Irang Arkat.
2: Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, saya Irang Arkat. Tadi typo namanya, kurang satu.
1: Oh iya.
2: Jadi bingung. Ya, saya Irang Arkat, sehat-sehat semua. Gimana di sana, di studio, aman?
0: Aman nih, tapi hujan aja nih di hari ini nih, karena kayak Jakarta mendung-mendung gitu.
2: Hujan ya. Sama, lebih curang di sini juga lagi hujan.
0: Oke. Kita ke selanjutnya kali ya. Kita ke Mbak Rani Kles. Silakan.
3: Halo, saya Rani Kles. Salam kenal semuanya. Selamat pagi, salam sehat buat semuanya.
0: Oke. Dan pastinya yang paling spesial nih, ada Bapak Ahmad Doni Kurnia. Selamat pagi Bapak.
4: Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Jangan
4: pada bapak lah, kita jadi tua.
0: Waalaikumsalam. Oke, kita manggilnya Kang. Kita manggilnya Kang aja berarti ya.
4: Abang juga boleh.
2: Bang Doli gitu ya.
0: Oke, Bang Doli aja deh. Selamat pagi Bang Doli.
4: Pagi.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke nih Mas Rio, ini kita langsung aja ngobrol ke mungkin lagu terbarunya atau proyek terbarunya gitu ya. Katanya sebenarnya ini awalnya tuh dari Bang Doli ya, yang lagi pengen bikin proyek ini, atau gimana sih kok bisa akhirnya terjadi gitu proyek ini?
4: Kayak dulu nih.
0: Iya boleh.
4: Iya. Jadi alhamdulillah ini album ketiga kita ya. Jadi sekitar tahun 2011 saya punya ide bagaimana supaya anak-anak muda Indonesia khususnya, dan umumnya masyarakat itu tetap bisa memaknai lagu-lagu kebangsaan Indonesia. Jadi waktu itu kita banyak mendengar ya, bahwa mulai dari pejabat sampai ke anak-anak SD itu sudah mulai nggak hafal lagu Indonesia Raya gitu. bahkan nggak hafal Pancasila. Nah, ini tentu memprihatinkan kita sebagai anak muda. Nah, waktu itu berarti, wah kalau sementara kan kalau musik itu bahasanya bahasa universal, pasti anak-anak muda juga suka. Nah, lantas saya ketemu sama Pai dan kawan-kawan gitu. Saya bilang, ayo deh kita buat gerakan deh. Dimulai dari proyek buat album lagu-lagu nasional, kita lagu kebangsaan, kita aransemen ulang dengan gaya atau genre anak muda sekarang gitu. Nah, dan alhamdulillah dapat sambutan baik ya dari Pai dan teman-teman musisi ya, termasuk Irang dari awal ikut di album pertama gitu, dan yang lain-lain. Sampailah kita sudah menghasilkan atau memproduksi sekarang 25 lagu.
0: 25 ya. Lagu, banyak 25, banget ya.
4: 25 lagu dari 3 album. Jadi sebagian besar 50-50 ya. Jadi ada yang lagu-lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang. Dulu di album pertama, misalnya dari Sabang sampai Merauke, itu dinyanyikan dengan gaya rock. Terus lagu nyanyian Nyiur Kelapa itu dengan reggae. Ya begitu-begitulah. Yeah. Sampai ada lagu baru. Nah, di album ketiga ini kita memilih dari 8 lagu, 2 saja yang lagu nasional itu di aransemen ulang. Jadi satu bangsa, yang kedua Ibu Pertiwi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, 6 yang lain kita buat yang baru. Dan memang alhamdulillah dari album pertama saya ya nyoba-nyoba susun liriknya. Jadi udah ada 12 lagu yang liriknya dari saya, sama aransemennya dari Pai. Gitu. Nah, jadilah salah satu di album yang ketiga ini, salah satunya Manusia Indonesia ini. Jadi kita udah, ini single yang ketiga yang sudah dirilis ya.
0: Oke.
4: Okay. Yang pertama Satu Nusa Satu Bangsa, yang kedua Tanah Airku, itu yang nyanyi Pai. Yang pertama yang nyanyi BIP, Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang ketiga ini yang nyanyi Mr. Irang dan Miss Rani.
0: Keren. Ini pertama kali ketemunya gimana? Masih ingat gak waktu ketemu sama Mas Irang sama Rani nih?
4: Jadi dulu begini, saya punya komunitas namanya Synergy for Indonesia. Jadi nih dulu aktivis-aktivis pemuda ya, aktivis-aktivis di KNPI, aktivis di kelompok Cipayung, HMI, GMNI, KMKI gitu. Jadi kami habis selesai berorganisasi secara formal itu, apalagi nih ya yang kita harus buat supaya kita nggak berhenti gitu, terus mempertahankan idealisme kita, terus punya membentuk jaringan. Nah, pada saat yang sama waktu itu sebetulnya ketemu melalui ada Pak Tat namanya ya. Jadi teman-teman musisi ini juga punya komunitas namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay. Ya.
4: Nah, yang waktu itu membuat saya surprise adalah ternyata teman-teman musisi ini kalau kumpul itu tidak banyak membicarakan musik, justru bicara tentang keresahan dalam terhadap situasi Indonesia.
0: Yeah.
4: Nah, jadi ketemunya di situ tuh, ya kan? Jadi kita merasa bahwa Indonesia ini harus terus kita kawal, harus kita jaga, harus kita lestarikan nilai-nilainya, gitu ya. Semangat nasionalismenya juga harus menjadi tanggung jawab kita, gitu. Nah, makanya waktu itu kita sepakat buat gerakan ini. Nah, disitulah di Indonesian Care, pertemuan Indonesian Care dengan Synergy for Indonesia lah, saya ketemu dengan Ira, dengan Rani, dengan yang lain-lain gitu. Jadi pada saat kita menyusun album itu, kemudian kita pilih siapa nih yang nyanyi. Dan memang Irang waktu itu memang sejak itu sudah sangat aktif di Indonesian Care itu.
0: Oke. Oke, aku pengen nanya sekarang ke Mas Irang sama Kak Raininya ya. Gitu ya. Gimana waktu itu perasaannya akhirnya diajakin gitu sama Bang Dole, eksekutif produser dari 10 window Indonesia gitu. Gimana perasaannya, gimana gitu?
2: Identity for Indonesia. Awalnya kan ya kita punya komunitas tuh yang Bang Doli cerita tadi, Indonesian Care. Ya kita ada bikin materi juga buat ungkapkan keresahan kita lah terhadap politik yang terjadi saat itu, gonjang-ganjing politik yang terjadi saat itu. Itu kolaborasi antara teman-teman semua sih. Lagu pertama itu Indonesia Rumah Kita itu. Itu ada Lobo, ada saya, ada Selika Nester, ada Pai juga di situ.
0: Oke.
2: Okay. Nyanyi lagu itu akhirnya terdengar sama Bang Doli dan jadi gayung bersambut di sampai sekarang. Nah, Bang Doli ini pujangga deh nih.
0: Yeah.
2: Punya air lagunya bagus
0: banget.
2: Jadi dia lihat di tiga volume ini saya nyanyiin satu lagu yang sama apa, yang dua tuh lagu Bang Doli semua, Hikmat sama ya ini Manusia Indonesia. Jadi itu Bang Doli semua yang menulisnya. Keresahan-keresahan terhadap apa, terhadap pemuda, terhadap generasi kita nantinya, itu yang akhirnya membuat seperti ada rasa tanggung jawab moral kita terhadap bangsa ini gitu. Yeah. Jadi jangan sampai bangsa ini kehilangan arahnya lagi gitu, atau sampai jangan sampai nanti generasi muda itu kehilangan arahnya lagi, akhirnya mengakibatkan runtuhnya persatuan dan kesatuan kita gitu. Ini soalnya ini hal yang sering kita bahas juga tadi tentang apa mental generasi muda dan juga tentang bangsa ini ke depannya.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Ya semoga apa yang dibikin itu menjadi satu apa legacy juga nanti buat, dan kelekat estafet juga buat pemuda yang lain, karena kita kan nggak selalunya akan ada gitu, tapi harus ada generasi
0: yang generasi berikutnya
2: memegangnya dan estafet ini untuk mempertahankan bumi pertiwi gitu.
0: Setuju, keren. Oke, kalau Kare ini gimana kak? Waktu pertama kali diajak gitu?
3: Keren, semuanya nasionalis sekali.
2: Kalau begitu.
3: Itu awalnya diajak teman dulu.
0: Okay.
3: Diajak teman, jadi masuk gabung ikut ke Indonesia Care. Jadi aku ini termasuk anak baru nih bang, gitu
0: okay.
3: Kan. Oh iya, anak baru lah, anak bawang lah cerita gitu, baru masuk. Jadi apa namanya, diajak ke Indonesia Care, terus sempat isi lagu di album kedua kalau nggak salah ya. Bener ya bang ya waktu itu ya? Pokoknya gitu lah. Terus sampai akhirnya.
4: Iya, betul. Nunggu dua.
3: Iya, sampai akhirnya dikasih kepercayaan lah sama Bang Doli dan Bang Pai untuk duet bersama Bang Irang di album ketiga ini. Yang judul di Manusia Indonesia ini. Perasaannya luar biasa banget. Dulu waktu aku belum... Ya kalau Bang Pai pasti orang semua, seluruh Indonesia mungkin dulu udah tahu
0: lah
3: Bang Irang gitu kan. Orang siapa sih yang gak kenal mereka dulu, apalagi Bang Doli gitu kan. Wah, semuanya tuh keren-keren banget. Jadi aku dikasih percayaan buat ngisi lagu ini, itu luar biasa. Seneng banget, apalagi dulu kan pengennya. Dulu aku pernah begini, kapan ya bisa ngebawain lagunya Bang Pai gitu kan. Kayaknya ini banget, perasaannya gak bisa di inilah, pokoknya happy banget gitu loh. Ternyata dapat kesempatan duet juga sama Bang Irang, terus ketemu sama Bang Doli, itu wah luar biasa. Makasih semuanya abang-abangku, thank you banget kepercayaannya, makasih.
0: Wow.
3: Seneng pokoknya, seneng banget.
0: Oh intinya seneng banget ya. Tapi kayaknya ini udah ngasih tahu kalau anak bawangnya aja itu finalis X Factor loh. Berarti yang lain keren-keren semua gitu kan.
3: Okay. Wah. Keren-keren, pokoknya teman-teman yang lain keren-keren banget. Keren-keren semuanya. Pokoknya harus dengerin tuh lagu-lagunya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga nih teman Bro 2. Jadi kalau pengen nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105. Dan buat yang pengen ngelihat keseruan kita gitu ya, ngobrol kayak gimana, ngeliat muka-muka kita lagi live di RRI Net. Oke. Jadi nanti kita bakal ngobrolin tentang lagunya satu-satu gitu ya, dan juga pengen menyampaikan apa sih gitu ya buat generasi muda yang sekarang. Kalau gitu jangan kemana-mana dulu teman Pro 2, nanti kita bakal seru-seruan. Jadi stay tune terus di Musicpreneur.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, balik lagi di Music Planner bersama gue Davi Prada. Dan pastinya kita masih seru-seruan bareng bersama, waduh banyak nih, Rion ada Bumi, terus habis itu ada Bang Dolly, ada Irang Arka, dan pastinya Reni Class. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang project terbarunya gitu ya, dari beliau-beliau ini. Dan kita mungkin akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya yang mau disampaikan di dalam lagu ini? Mungkin aku ke Bang Dolly dulu kali ya. Apa sih Bang yang mau disampaikan?
1: Oke, V. Jadi pesan yang mau sampaikan dalam lagu ini adalah bahwa kita itu harus tahu tentang kehebatan diri kita sebagai manusia Indonesia gitu.
0: Oke.
1: Jadi kita diciptakan oleh Allah, Tuhan ini beragam-beragam. Ya, ada orang yang berkulit hitam di Afrika, rambut keriting gitu ya. Ada orang yang putih, rambutnya blonde di Eropa gitu. Nah, ada orang seperti kita di Indonesia, di Asia. Dan kita sebenarnya nggak boleh minder, nggak boleh takut gitu ya. Harus juga merasa sama. Walaupun misalnya sekarang orang mengatakan kehidupan modern, maju, segala macam itu di barat, di Eropa gitu ya. Tapi dari segi manusianya sebenarnya kita gak kalah hebat.
0: Okay.
1: Gitu. Nah makanya kita harus, jadi kita harus tahu manusia Indonesia itu idealnya seperti ini gitu ya. Nah misalnya situ digambarkan mulai dari fisiknya ya. Jadi sebetulnya saya kalau dalam nulis lirik itu agak panjang sebenarnya, kayak agak syair. Jadi kalau lirik yang pertama itu agak lengkap, cuman memang begitu di aransemen oleh Pai kan nggak boleh banyak-banyak ya.
0: Yeah.
1: Harus pesannya harus di mana yang inti-intinya aja. Jadi saya mau menggambarkan bahwa manusia Indonesia itu secara fisik ya kulitnya sawo matang ya. Nah kulit sawo matang ini aja orang bule itu datang ke Indonesia jemur
0: badan matahari, mereka gitu
1: pengen
0: ya?
1: Kayak kita
0: biar kayak sawo matang juga
1: biar sawo matang gitu. Nah terus kenapa kita menjadi minder, menjadi takut gitu sama mereka, orang mereka aja pengen kayak kita gitu. Terus kemudian rambutnya ikal gitu ya, terus kemudian otaknya cerdas, matanya tajam, itu maksudnya punya visi ke depan gitu ya. Yang lain-lain lah ya. Nah kemudian dalam juga kita bersikap selama ini juga itu yang menjadi kehebatan dan kekayaan kita sebagai manusia yang punya adat ketimuran itu.
0: Okay.
1: Tepo seliro, gotong royong, saling hormat menghormati, saling harga menghargai gitu ya. Yang tua menghormati, yang muda menghormati yang tua mengayomi yang muda gitu. Nah jadi sebenarnya manusia Indonesia itu manusia yang cukup lengkap, manusia yang cukup sempurna gitu. Nah dulu kita pernah baca bukunya Mokhtar Lubis juga, itu lebih lengkap lagi tuh, manusia Indonesia itu harusnya begini, begini, begini, begini gitu. Nah sekarang itu juga sekaligus jadi kritik kita gitu loh. Pesan yang juga kita sampaikan adalah kita kan sekarang ini kadang-kadang cenderung suka ke barat-baratan.
0: Oke.
1: Okay. Suka ke Korea-Koreaan.
0: Yeah.
1: Gitu ya. Gitu loh. Nah, ngapain kita jadi orang lain sementara orang diri kita juga hebat gitu.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi kita dalam berkomunikasi juga sebenarnya kalau ada masalah kita bisa diskusi. Gak usah gontong-gotokan, gak usah ribut-ributan, gak usah bunuh-bunuhan. Itu bukan karakter kita.
0: Yep.
1: Yang kayak gitu. Karakter kita itu dialog, musyawarah, mufakat.
0: Gitu.
1: Tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, gotong royong gitu. Nah itu sebenarnya makna yang mau kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak muda. Ayo dong, kita harus bangga jadi diri kita sendiri. Toh kita dilahirkan sebagai manusia yang sudah Allah rencanakan tuh ya kayak begitu profilnya, mulai dari fisiknya yang cukup sempurna, otaknya cerdas, pandangannya oke, bersikap pun juga bagus kira-kira gitu. Nah kita harus pertahankan itu Dan dan pesan yang terakhir adalah kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, negara yang maju, ya dengan cara kita sendiri, dengan membangun atau menggali karakter yang memang kita sudah diberi oleh Allah. Seperti itu, kira-kira itulah pesannya.
0: Oke, dan mungkin nanti kalau tadi kan misalkan kalau Korea nanti udah ada K-pop, Jepang udah ada J-pop, yang mungkin di barat juga udah ada, nanti kita bikin juga Indonesianya gitu ya, jadi Indonesia bisa mendunia.
1: Setuju, itu setuju, harus begitu.
0: Yeah. Oke, kalau dari mungkin aku loncat ke Reni Class dulu, kalau menurut Kak Reni gitu, gimana tentang lagunya? Apa yang akhirnya diresapi sama lagunya dan akhirnya dinyanyiin gitu? Apa yang pengen Kak Reni sampein sebenarnya tentang lagu ini?
2: Lagu Manusia Indonesia ini adalah lagu mengenai identitas diri kita sebagai orang Indonesia. Jadi pokoknya di lagu itu disebutkanlah semuanya ciri-ciri kita sebagai warga sebagai orang Indonesia yang tadi seperti yang Bang Doli bilang. Jadi enggak jadi pokoknya cerita mengenai manusia Indonesia yang seutuhnya dari mulai ciri-cirinya, sifatnya seperti itulah kurang yang lebih, aku dapat dari lagu ini.
0: Kurang lebih sama
2: semangatnya.
0: Setuju.
2: Yes, benar.
0: Nah, tapi ada kesulitan nggak kemarin pada saat nyanyiin lagunya? Mungkin buat Irang, Mas Irang dan Mbak Reni bisa dijawab mungkin. Kesulitan.
3: Kalau dari saya sih dari awal dengar lagunya sudah suka. Secara teknis. Bang Pai mengambil nada-nada ininya, nada dasarnya buat para penyanyi juga sudah pas. Kesulitan secara teknikal, yes sedikit gitu. Tapi yang membuat kesulitan itu hilang itu karena semangat yang ada di dalam lagu itu untuk menyampaikan pesan tentang bagaimana, woi, ini anak Indonesia tuh kalian harus begini. Kita tuh orang Indonesia lebih keren dari yang lain. Ya itu semangat ingin menyampaikan esensi dari lirik yang Bang Doli bikin itu. Justru itu yang jadi membuat semua itu jadi bukan tidak ada, tapi tidak kita lihat lagi kesulitan-kesulitan itu. Tapi bagaimana itu menyampaikan supaya pesan ini sampai. Dan bisa membuka mata anak-anak muda bahwa ngapain gue mesti niru K-pop ya? Ngapain gue mesti niru-niru yang di luar? Karena gue udah keren, ngapain gue? Kalian yang niru kita, jangan kita tiru kalian gitu. Itu esensi yang disampaikan, yang kami coba sampaikan itu di lagu itu seperti itu. Jadi bukan mau bermaksud sombong atau ria, bukan. Tapi bermaksud untuk membakar semangat kepedulian terhadap bangsa sendiri. Jadi harus bangga, harus punya jati diri. Boleh lihat mereka, boleh kita lihat budaya luar, boleh kita ini, boleh bukan nggak boleh, bukan berarti harus menutup diri. Tapi kita harus membuka diri memang seluas-luasnya. Cuma jangan sampai kehilangan jati diri. Maksudnya itu di sana. Pesan yang ingin kami sampaikan secara sadar dari lagu itu.
0: Okay. Setuju juga. Terus
2: ada tambahan.
0: Okay, boleh.
2: Di situ juga ada liriknya bilang kalau kami itu adalah manusia yang terpilih, kan keren kan?
0: Yeah.
2: Kami manusia yang terpilih. Oh, itu keren banget. Berarti, makasih Bang Doli.
0: Berarti harus pede dengan.
3: Makasih udah pilih kami.
2: Iya Bang.
0: Tapi berarti itu tadi kan katanya nggak ada kesulitan karena udah pas. Berarti ya udah. Berarti emang lagu ini diciptakan gitu ya pas untuk kalian berdua. Asik.
3: Jodohnya emang begitu ya.
2: Kayaknya kita emang cocok ya Bang Irang ya. Cocok banget.
3: Iya. Secara mengeksplornya kita waktu mengeksplor di lagu ini juga hampir fun apa karena fun ya, karena senang, karena ini jadi enak gitu ini ya mengeksplor secara ini ya apa ya improvisasinya gitu.
0: Oke. Benar-benar. Oke, ini teman berdua, tadi kita udah ngobrol-ngobrol tentang lagunya, pesannya, apa segala macam. Mending kita langsung dengerin aja lagunya kayak gimana sih, yeah, teman berdua. Ini soalnya seru banget lagunya. Oke, kalau gitu siap-siap.
2: Mohon izin. Mohon izin aku live ya.
0: Oh iya.
2: Live sekarang. Oke. Okay. 15 menit lagi.
3: Oke, nanti. Oke,
2: nanti. Oke, nanti. Dadah, sukses.
3: Sukses.
0: Oke, karena ini tadi katanya pengen jemput anaknya ya. Ini adalah penyanyi yang berbakti kepada keluarganya, teman berdua.
1: Itu salah satu wujud dari manusia terpilih,
0: manusia. Keren. Keren. Oke deh, kalau gitu langsung aja ini kita langsung puterin Manusia Indonesia by Irang Arka dan Ready Class, tulisan dari Bang Dolly.

0: Itu dia lagunya Tuan Pro 2, keren banget ya.
1: Ya.
0: Rock bluesnya kenceng banget sih. Cocok sih buat anak-anak muda yang pengen nyanyi bareng-bareng singelong, ini lagu yang cocok sih. Oke, kita masih bersama Bang Doli dan pastinya Bang Irang dan Rio Nada Bumi. Kita masih ngobrol-ngobrol juga tentang lagunya. Itu kok bisa kepikiran akhirnya rock dan blues yang dipilih gitu Bang Doli? Gimana ceritanya?
2: Ah, kalau itu urusan Pai. Gitu, ya kan? Kita juga nulis-nulis aja.
0: Okay. Nah,
2: walaupun memang pada akhirnya kita diskusi ya. Kita semaksimal mungkin membuat satu album itu genrenya banyak. Jadi enggak monoton. Jadi pilihannya bisa banyak-banyak ya, beda-beda. Nah, pas lagu Manusia Indonesia ini ya cocoknya pas lagu itu. Jadi begitu dia bilang, nih gimana nih ini? Oh, udah oke. Jadi variasinya kaya lah. Jadi nggak monoton, harus rock semua gitu, harus ini. Jadi ini campur-campur. Jadi ada 8 lagu itu pasti beda-beda semua ininya, genrenya. Gitu.
0: Oh, emang multi genre. Jadi mungkin jadi semua anak muda bisa menikmatinya di dalam variasi genre itu gitu ya. Oke deh.
2: Iya.
0: Dan kira-kira nih apa yang mau disampaikan buat musik terbarunya buat seluruh anak muda di Indonesia? Boleh langsung Bang Doli dulu deh atau Bang Irang, bebas.
2: Ya, pertama tentu saya mengucapkan terima kasih ya buat RRI, Davi, terus Rio, Nada Indonesia yang bisa bantu kita ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, ini kan buat saya dan teman-teman jadi gerakan ya. Gerakan yang punya misi. Misinya itu adalah misi keindonesiaan. Bagaimana kita semaksimal mungkin bisa menyampaikan pesan, sampaikan misi agar kita semua masyarakat Indonesia itu harus tetap cinta Indonesia, ya, harus tetap bisa merawat, melestarikan nilai-nilai keindonesiaan kita, gitu. Nah, mudah-mudahan melalui musik, melalui lagu-lagu ini, misi itu bisa sampai. Gitu. Nah, makanya kita sangat sangat membutuhkan sebetulnya sinergi. Kenapa saya pakai sinergi for Indonesia? Jadi memang kita harus semuanya bersinergi, berkolaborasi untuk Indonesia. Karena kalau begitu nilai-nilai itu hilang, kecintaan kita hilang, maka itu sudah kita sudah masuk pada fase akan mengancam kehilangan Indonesia.
0: Benar.
2: Dan saya kira kita tidak menginginkan itu. Nah, oleh karena itu ini kami udah bertekad ya, ini akan menjadi gerakan yang tanpa akhir. Selama Indonesia ada, gerakan ini akan terus. Jadi mungkin akan insya Allah sepanjang tenaga kita kuat, ya akan ada album keempat, lima, enam dan seterusnya ya.
0: Amin, amin.
2: Yang tentu itu akan bisa terjadi kalau ada dukungan dari masyarakat Indonesia, dukungan anak-anak muda Indonesia, dukungan RRI, dukungan talent-talent muda, anak-anak muda kreatif seperti Rio, Davi dan Irang dan semuanya lah, ya, untuk bisa menjaga misi ini. Gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dari Bang Irang, ada yang mau disampaikan?
3: Saya pertama terima kasih buat RRI, juga buat Davi, buat Bang Rio, terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kesempatan ini juga bisa saya sampaikan untuk para pendengar di seluruh Indonesia untuk mendoakan kami bisa tetap semangat sampai titik darah penghabisan, kata Bang Rio tadi, tetap menyuarakan tentang untuk menyadarkan, untuk mengingatkan dengan musik, dengan apa yang kami bisa. Tentang cinta tanah air ini, tentang kebersamaan kita dan kekuatan nasional kita. Mungkin hanya itu yang
0: okay. mau saya sampaikan. Oke, terima kasih. Dan terima kasih Mas Iya bersama Bang Doli dan Mas Irang udah menyempatkan waktunya juga untuk sharing-sharing gitu ya project terbarunya. Dan ditunggu tadi album ke 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yeah. dan seterusnya gitu ya. Jadi langsung aja teman berdua kalau pengen follow mungkin aktivitas dan update-update terbarunya, jangan lupa follow Instagram Mas Irang di mana Mas?
2: Davi.
0: Ya.
2: Sebelum nunggu album keempat, tunggu lagu atau single keempat 5 6 7 sampai 8.
0: Nah.
3: Oh iya.
0: Nah,
3: iya.
0: Oh, karena ini masih satu-satu ya keluarnya ya.
2: Satu-satu.
0: Oh iya.
2: Satu-satu keluarnya.
0: Itu yang harus ditunggu duluan nomor berdua dan didengerin nanti kalau udah keluar ya. Kapan keluarnya rencana semuanya? Apa masih belum tahu nih?
2: Kita rencananya sih target kita kan ngambil momentum. Sebetulnya ini awalnya di setiap 17-an Agustusan.
0: Oke, okay, oke.
2: Kita waktu mengadakan kemerdekaan. Nah, mudah-mudahan nanti kita mau ngejar puncaknya nanti ada, ini dikasih bocoran dulu.
0: Boleh.
2: Ada lagu Merdeka,
0: uh-uh.
2: ya. Yang nyanyiin dikasih tahu nggak ya? Ada nggak apa-apa deh. Yang nyanyiin J-Rock. Nanti wow. mungkin tuh puncaknya di 17 Agustus.
0: 17 Agustus. Ini eksklusif ya, nih cuman di sini nih teman berdua ya.
1: Perdana dikasih tahu.
0: Perdana. Oke, ditungguin aja berarti ya. Ih, seru banget. Kalau nih teman berdua pengen ngepoin gitu ya update-update-nya, bisa langsung follow ke social media, bisa di mana, Kang? Bang.
2: Ada Sinergi Indonesia terus ya, kemudian khusus untuk album ini Indonesia 10 Windu.
0: Indonesia 10 Windu. Oke. Okay.
2: Nah, ini juga kita selalu mengambil setiap momentum ya. Misalnya seperti ambil judul album ini. Kenapa 10 Windu? Itu kita ingin juga kembali memperkenalkan bahwa kita punya kata-kata asal bahasa Sanskerta yang mungkin sudah dilupakan orang.
0: Okay.
2: Jadi 80 tahun, ini kan kemarin dibuat proyeknya untuk 80 tahun ya.
0: Tahun lalu.
2: Awal pertama kali, tahun lalu. Jadi 80 tahun itu kan 8 kali 10, 8 bahasa Sanskertanya itu Windu. Nah, jadi 10 Windu itu sama dengan 80 tahun.
0: Ah,
2: jadi okay. untuk khusus album ini, medsos-medsosnya namanya judulnya Indonesia 10 Windu. Kalau medsos yang lain aja Sinergi for Indonesia dan Indonesia Kia tentunya.
0: Oke. Okay.
2: Tinggal dicari. Okay.
0: Bisa langsung di follow juga. Dan mungkin Instagram pribadinya Bang Irang mau di update. Ntar update tentang motor-motor juga.
3: Motor ya. Apa aja. Ya tiga aja Irang 22 Arkad sudah sama.
0: Oke.
3: Okay. Tinggal dikasih 22 aja di tengah-tengahnya.
0: Siap. Kalau gitu jangan lupa di
1: follow Bang.
0: Nah, nanti di follow ya.
3: Siap, Mario.
0: Jangan lupa di follow teman berdua dan diikutin dan pastinya nanti lagu-lagunya bisa didengerin juga di RRI. Kalau gitu, terima kasih udah nyempetin waktunya di pagi hari ini. Pastinya sekali lagi.
2: Sama-sama.
0: Oke, okay, Mas Rio, ada closing statement?
1: Iya, ini sangat menarik sekali, terutama untuk bagi Nada Bumi Indonesia yang melihat bahwa abang-abang senior ini masih memikirkan Indonesia. Ini dia. Yang belum tentu orang lain juga memikirkan sampai sedalam ini. Nah, saya juga orang yang berkarya di musik dan juga sering ikut andil dalam posisi berbudaya dalam musik Indonesia juga. Tapi melihat abang-abang senior ini kayaknya tergerak juga hatinya. Sepertinya suatu saat nanti kita bisa bekerja sama dengan Nada Bumi untuk Indonesia juga. Terima kasih abang-abang semua.
2: Sukses namanya selalu. Juga udah bagus tuh Nada Bumi. Bumi Indonesia luar biasa
1: iya,
2: sangat itu, Indonesia
3: Nada Bumi
1: ya. Terima kasih semua abang-abang dan sukses selalu di single-single dan album berikutnya.
2: Amin,
1: terima
2: amin,
1: kasih
2: amin.
0: sukses. Oke, kalau gitu teman berdua terima kasih juga udah nontonin, udah dengerin kita juga dan pastinya nanti kita ketemu lagi di Music Planner minggu depan. Nama gue Davi Prada, cabut dulu dan pastinya semua yang ada di sini semua. Mas Rio cabut, Mas Irang cabut, dan Bang Doli cabut. Oke,
2: okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
3: Terima kasih, Rio, Bang Doli.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi tonggak baru dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini menghadirkan 48 tim peserta, meningkat dari edisi sebelumnya yang berjumlah 32 tim. Tak hanya itu, penyelenggaraan juga dilakukan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan skala global yang semakin luas dalam penyelenggaraan ajang sepak bola terbesar di dunia. Penambahan jumlah tim membuka peluang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil dan bersaing di level tertinggi dunia sepak bola. Hal ini juga diperkirakan akan meningkatkan kualitas kompetisi, sekaligus menghadirkan kejutan dari tim-tim yang sebelumnya tidak banyak diperhitungkan. Dengan format baru dan jangkauan lebih luas, Piala Dunia FIFA 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga momentum penting dalam mempererat persatuan dan semangat sportivitas di tingkat internasional.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Masih dari kawasan Tempelo nomor 8, Prodo RR Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang, happy weekend, teman Prodo. Senang banget bisa kembali ketemu kamu. Dan semoga teman Prodo dalam keadaan yang sehat, baik. Kalaupun kamu dalam keadaan yang mungkin lagi capek, apalagi menuju akhir bulan maksudnya ya. Terus target yang harus dicapai banyak dan ngerasa, aduh, kerjaan numpuk, deadline banyak, target belum terpenuhi, it's okay. Mari jalan perlahan, teman Prodo. Gak semua di dunia ini harus serba cepat seperti internet kita. Yang cepat banget ya, meskipun kadang-kadang nge-lag internet aja bisa kadang-kadang nge-lag ya bagi tubuh kita ya teman Prodo. Jadi mari nikmati apapun yang sementara kamu alami sekarang ya teman Prodo. Setelah ini nanti Ishak temani dengan lagu-lagu enak, so pastikan enjoy terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Santai siang hanya di
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, hidup yang seimbang bukan berarti hidup tanpa masalah. Keseimbangan justru membantu kita menghadapi masalah dengan lebih tenang dan sadar. Sekarang kita turunkan ke hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Pertama, mulai kurangi kebiasaan membandingkan hidup sendiri dengan orang lain di media sosial. Karena apa yang terlihat di layar belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Kedua, kita bisa belajar mulai mengenali batas diri dan berani berkata cukup sebelum kelelahan datang. Produktif itu penting, tapi kesehatan tetap yang utama. Yang ketiga, memisahkan waktu kerja dan waktu istirahat. Ketika bekerja, fokus. Dan ketika beristirahat, nikmati waktu itu tanpa rasa bersalah. Yang berikutnya, menemukan aktivitas kecil yang memberi rasa senang. Entah itu mendengarkan musik, berjalan sebentar, membaca, atau sekedar menikmati waktu hening. Dan yang tidak kalah penting, ingat bahwa rasa capek adalah sinyal tubuh untuk berhenti sejenak. Bukan tanda kelemahan. Tidak apa-apa jika hari ini kita belum seproduktif orang lain. Tidak apa-apa juga kalau saat ini kita perlu berjalan lebih pelan. Setiap orang punya ritme hidup masing-masing. Karena pada akhirnya, makna sukses tidak hanya diukur dari pencapaian, tetapi dari kondisi diri kita sendiri. Apakah kita masih merasa utuh, sehat, dan bahagia dalam menjalaninya? Satu yang perlu kita ingat, hidup adalah perjalanan panjang. Bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mampu bertahan dengan baik sampai tujuan.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, ditemenin sama Isaac Octavian. Dan kita lanjutkan teman Prodo di Prodo Headlist buat teman Prodo yang lagi tune in ya. Lagu-lagu enak masih bakal terus Isaac hadir nih untuk kamu. Well, teman Prodo kali ini update-nya Isaac mau bagiin dulu ya untuk kamu teman Prodo. Makin dekat dengan konser BTS yang akan diadakan juga di Stadion GBK teman Prodo 26-27 Desember mendatang, dan ini adalah konser World Tour Arirang. Dan penyelenggaraan konser BTS ini dibawa oleh IMI Indonesia sebagai promotor teman Prodo, dan udah bisa dicari tiketnya teman Prodo buruan, karena aduh kamu pasti bakal susah dapetin karena fans BTS banyak banget di Indonesia ya. Harga tiket dibagi dalam 5 kategori dan paling murahnya itu di 1,8 juta teman Prodo. Penjualan tiket sudah dibuka nanti dibuka pada 9 Juni nih pre-sale-nya teman Prodo, dan kamu udah bisa sekarang mulai cek-cek ya teman Prodo supaya enggak kehabisan nih, apalagi para ARMY yang udah rindu sekali dengan performa dari BTS teman Prodo, apalagi setelah comeback ini juga salah satu momen pertama mereka finally bisa datang lagi ke Indonesia teman Prodo. Jadi pastikan kamu segera cari asik.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mens sana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
7: Santai siang hanya di
8: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Prodi FM Kupang, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Isaac Octavian ya, teman Prodi 2. Kita sampai di pukul 12. Habis ini beberapa update untuk informasi seputar kuliner, UMKM bisa hadir nih ya untuk kamu, teman Prodi 2. Dan juga karena udah makin dekat nih sama Idul Adha nanti, teman Prodi 2, kamu-kamu yang mungkin berniat untuk berkurban. Nah, selain kita coba ngebahas ya tips-tips untuk kamu yang mau berkurban supaya jangan sampai salah pilih nih hewan terbaik yang bisa kamu kurbankan nanti di Idul Adha.

0: Sebelum berbuka puasa, pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan siang.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2, makin dekat dengan Idul Adha nanti hari Kamis ya, tanggal 27, teman Prodo 2, Rabu 27 ya. Dan pemilihan hewan kurban ini harus dilakukan dengan baik ya, teman Prodo 2. Ada beberapa ketentuan yang perlu kamu ketahui juga nih, teman Prodo 2. Hewan kurban ini secara umum ya bisa kamu dapatkan, kamu beli. Sekarang udah banyak terjual, salah satunya juga sapi milik sahabat kami Ayunda. Bisa kamu hubungi aja. Ini lagi jual sapi juga, teman Pro 2. Sudah pasti sehat seperti dia. Alright. Hewan kurban ini semuanya bisa, tidak semua hewan ya, teman Pro 2. Misalnya tuh yang bisa itu adalah domba, kambing, kerbau atau sapi dan unta. Ya, teman Pro 2, hewan kurban ini juga boleh jantan maupun betina, yang penting memenuhi syarat ya. Batas usia minimal hewan kurban itu domba minimal 1 tahun atau kambing itu minimal 1 tahun dan sapi atau kerbau minimal 2 tahun ya, memasuki tahun ketiga. Unta minimal 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Harus sehat udah pasti. Tidak boleh buta, tidak boleh sakit, tidak boleh pincang, tidak boleh kurus. Telinga dan ekor tidak boleh terputus, teman Pro 2. Makanya ini harus diperhatikan sebelum kamu berkeputusan untuk membeli hewan kurban.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

Bagi kamu para pecinta wisata ekstrim, Gua Istana Ular tentu akan menjadi pilihan yang sangat menarik dan menantang untuk dijelajahi. Berlokasi di Desa Galang, Kecamatan Wela, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gua ini memang menjadi rumah bagi ratusan ular dan beragam hewan reptil lainnya. Beragam jenis ular diyakini menghuni gua berukuran sekitar 509 meter persegi ini sejak lama. Konon, ada ular putih berukuran besar yang disebut-sebut sebagai raja para ular di sana. Menurut cerita turun-temurun yang ada dan diyakini masyarakat Desa Galang Manggarai Barat NTT, keberadaan istana ular ini dahulu terjadi karena sebuah peristiwa pada suku Ronggon. Legenda tentang dua orang kakak beradik yang melakukan hubungan sedara, kemudian diasingkan dan mengungsi ke sebuah gua. Buah hasil dari hubungan terlarang tersebut adalah keturunan mereka berupa ular. Dan kutukan berlanjut dengan keduanya yang kemudian berubah wujud menjadi ular dan dipercaya mendiami gua tersebut hingga kini. Sampai saat ini, belum pernah ada yang mencapai ujung lorong dari gua Istana Ular. Menuju Desa Galang dapat ditempuh dengan mudah transportasi darat dari Labuan Bajo sekitar 2-3 jam perjalanan. Pemandangan indah dari rindangnya pepohonan, hamparan sawah, hingga nuansa khas pedesaan daratan forest tersuguh pada sepanjang perjalanan. Setibanya di Desa Galang, ada ritual penyambutan secara adat bagi pengunjung sebelum bergerak menuju Goa Istana Ular. Dari desa, perjalanan menuju goa ditempuh dengan berjalan kaki, menapaki anak tangga sekitar 20 menit hingga tiba di mulut goa. Sebelum memasuki Goa Istana Ular, terlebih dahulu akan dilakukan ritual adat di mulut goa. Salah satu prosesnya adalah mempersembahkan sebutir telur ayam kampung sebagai salam sekaligus panggilan dari warga kepada saudaranya di dalam goa untuk menampakkan diri kepada tamu yang hendak diajak menengok ke dalam goa itu. Hingga kini, warga Desa Galang meyakini bahwa penghuni Istana Ular tersebut adalah saudara mereka. Sehingga segala tradisi yang dilakukan pun pengembangannya sebagai destinasi wisata selalu mengedepankan keberlanjutan atau upaya perlindungan terhadap eksistensi dari Gua Istana Ular sendiri. Bagaimana? Anda tertarik untuk menguji adrenalin dengan berkunjung dan menjelajahi Goa Istana Ular?

Teman berdua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini jika dilakukan terus-menerus akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Ke warung Tati ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jean Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University, mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40.000 dari Singapore Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Santai siang hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ibarat lilin yang membiarkan dirinya terbakar demi menerangi sekelilingnya. Demikianlah guru memberi peranannya. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Guru selalu punya tempat spesial di hati para muridnya. Hidup tidak hanya untuk diri sendiri, namun juga bagi para muridnya. Dalam esensi buku kali ini, kamu akan dibawa dalam cerita seorang guru dengan pengalaman yang tidak biasa. Pertemuan dua hati karya Nurhayati Sri Hardini atau yang lebih dikenal dengan N. Hardini, sebuah novel yang mempunyai isi utama dalam penggambaran dunia pendidikan. Novel ini pernah berjaya pada masanya di tahun 1980-an. Waskito adalah seorang murid yang sukar sehingga ia tidak disukai oleh teman-temannya di sekolah. Waskito sering membolos, sering memukuli kawan-kawannya dan sering membuat onar di kelas atau sekolah. Akan tetapi, berkat keuletan Bu Suci, yakni guru Waskito, akhirnya si anak sukar ini berhasil dibimbing ke arah yang benar. Bagaimana latar belakang keluarga Waskito dan bagaimana lika-liku perjuangan Bu Suci mengembalikan Waskito? Itulah yang dikisahkan N. Hardini dalam pertemuan dua hati ini. Tema yang diangkat dari novel Pertemuan Dua Hati menceritakan tentang penyatuan hati dan masalah yang sangat berlainan menjadi satu titik. Selain itu, novel Pertemuan Dua Hati ini memiliki tema lain, yaitu tanggung jawab seorang guru sekolah dasar dalam menjalankan kehidupannya dengan pilihan hidup yang harus dihadapi. Penulis menceritakan aktivitas harian yang terjadi antara guru dan murid di sekolah. Ada kepercayaan dan kedekatan yang coba dibangun oleh guru kepada siswa yang bandel yang dihadapinya. Hal ini mendasari bagaimana situasi hari-hari yang dihadapi oleh guru dalam memberikan ilmu dan pengajaran terhadap siswanya. Bukan saja di kelas, namun berusaha mengerti juga psikis dan perasaan dari murid yang bermasalah lewat pendekatan melalui keluarganya. Namun di sisi lain, mengulas kehidupan guru yang problematik menghadapi situasi rumah yang kurang mendukung. Kelebihan dari novel karya N. Hardini ini adalah ceritanya yang dibuat menarik dan membuat seseorang jadi terkesan dan terharu dengan tiap lembar yang disajikan, dengan menanamkan pemahaman konsep nilai religi, moral, budaya, dan sosial. Beberapa pesan mendalam yang dapat kita petik dari novel ini, pertama, kita harus sabar dan tabah dalam menghadapi persoalan hidup. Kedua, jangan pernah menganggap remeh seseorang. Ketiga, jangan memandang hanya dari sisi buruknya saja. Bagaimana kamu tertarik untuk membaca novel lawas yang satu ini? Because when you open your book, you open your mind.

Dia dari Call Dia, teman Pro 2, ditemenin sama Isang Octavian, dan kita lanjutin ya di Pro 2. Sport, aduh internetnya ini kok tiba-tiba mati. Ini apa yang terjadi? Okay, udah. Gak bisa sekarang hidup tanpa internet. Ini masih informasi kan. Kita perlu verifikasi dan informasi yang benar bisa kita dapetin juga salah satu dari internet. Benar gak teman Pro 2? Benar. Nah teman Pro 2, kali ini untuk update di Pro 2 Sport kali ini saya punya kabar teman Pro 2 dari skuad Inggris untuk Piala Dunia. Thomas Tuchel resmi menetapkan 26 pemain yang akan memperkuat Inggris di laga Piala Dunia 2026, di mana ada Al Ahly Ivan Toney yang kembali dipanggil ya setelah absen selama 1 tahun. Ada juga pemain dengan nama besar seperti Phil Foden, Cole Palmer, dan juga Trent Alexander-Arnold teman Pro 2. Kita lihat teman Pro 2 nanti seperti apa ya perhelatan ini. Pesta bola ini teman Pro 2 nanti akan seperti apa, kita harapin nanti bisa ngasih sensasi menyaksikan sepak bola yang lebih menyenangkan. Setuju ya teman Pro 2?

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

Tahukah kamu, tradisi nonton bareng atau nobar sepak bola ternyata sudah ada sejak hampir 100 tahun lalu loh. Awalnya, tahun 1920-an di Inggris, para penggemar sepak bola berkumpul di pub untuk mendengarkan siaran pertandingan lewat radio bersama-sama. Namun, setelah televisi ditemukan di era tahun 1950-an, nobar bola makin populer. Orang-orang mulai ramai berkumpul di balai warga, kafe, hingga lapangan terbuka demi mendukung tim favorit mereka. Di Indonesia, budaya nobar mulai populer sejak Piala Dunia tahun 1986. Bahkan sebelum televisi masuk ke pelosok, masyarakat sudah lebih dulu dengar bareng lewat siaran RRI. Kini, nobar makin meriah dengan layar lebar, live streaming, hingga yel-yel seru yang menyatukan anak muda, keluarga, dan berbagai komunitas pecinta bola. Lebih dari sekadar menonton pertandingan, nobar menjadi simbol kebersamaan dan semangat bersatu dalam satu sorakan penuh antusias.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita cenderung memiliki kebiasaan suka membesar-besarkan kesedihan. Tenggelam dalam hiruk-pikuk kekhawatiran berpikir mengenai masa depan yang belum tentu terjadi. Coba kita renungkan, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan oleh kekhawatiran kita sendiri. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Setiap kita pasti pernah atau mungkin saat ini sedang mengalami berbagai situasi dan tantangan hidup yang rasanya begitu menyesakan. Ada banyak cara untuk merilis emosi negatif dalam diri dengan sesuatu yang positif, membaca misalnya. Salah satu buku yang bisa kamu baca untuk membantu kamu mampu mengurai emosi negatif secara tepat adalah buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Dalam buku ini, kamu akan disuguhkan wawasan dan cara pandang yang inspiratif dalam mencapai kebahagiaan. Karya mega bestseller dari Henry Manampiring ini membahas tentang filosofi hidup dan cara mengembangkan kebijaksanaan, kejujuran, keberanian, dan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari melalui filsafat Stoisisme atau Stoa. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis Henry Manampiring yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Terbitnya Filosofi Teras memang diilhami oleh kehidupan dan pengalaman Henry. Saat itu, layaknya manusia pada umumnya, Henry Manampiring pernah mengalami kehidupan yang membuatnya dipenuhi emosi negatif. Namun kehadiran Filosofi Teras dengan dasar filsafat Stoisisme membantunya dalam mengatasi emosi-emosi negatif tersebut dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi dinamika kehidupan. Buku ini memang menarik karena mampu membuat filsafat jauh dari kesan abstrak dan mengawang-awang atau sebagai topik yang berat. Buku ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras terletak pada tujuannya, yakni hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Karenanya, di setiap bab Filosofi Teras terdapat pelajaran yang diambil. Salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Ini berarti kita harus mengandalkan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering kita temukan hal-hal yang tidak tepat atau tidak benar. Kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak boleh baperan. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagai mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan cocok untuk dibaca kamu yang sedang belajar mengatasi emosi secara tepat dan bijaksana. Selamat menikmati bacaanmu dan ketemu lagi di rekomendasi berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi. Kocak banget nih, coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload, ya siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Teman terbaik kamu.

0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Topik Pro 2. Teman Pro 2, kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman Pro 2, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam, bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti. Dan yang lebih mengejutkan lagi, fenomena ini menular sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh, teman berdua, dan meninggalkan misteri selama berabad-abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 안 그런다. 오빠. 오빠, 그런다. 오빠, 오빠, 오빠, 오빠, 오빠.
1: 그찔라카안 terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Ditemenin masih sama Isak Octavian, teman berdua. Kita lanjutkan ya kali ini untuk update berikutnya dari girl group asal Indonesia, Dona, yang bertemu dengan Atarasi Kako, teman berdua di kantor 88 Rising Los Angeles. Dan dalam pertemuan ini, Dona juga Atarasi Kako sempat bikin konten bareng loh, teman berdua. Salah satunya juga mereka bawain roller blade dari Nona, teman berdua. Dan Nona ini baru kan kemarin sempat jadi salah satu musisi Indonesia yang tampil ya di Jepang, dan mereka juga semakin menunjukkan eksistensi mereka di panggung internasional. Kita terus dukung ya, semoga nanti juga karya-karya dari Nona ini makin mendunia dan membuktikan bahwa Indonesia juga punya girl group yang berkualitas pastinya.

0: Ring a ding ding, let it go my line. Ring a ding ding, that's the number one.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, waktunya kamu untuk mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang hari ini Sabtu 23 Mei 2020, dan bersama saya Isaac Octavian. Kita ke informasi yang pertama. Iya, grup vokal Purple Tea dari serial Netflix naik Shift for Cadiz merilis 6 lagu untuk soundtrack di berbagai platform music digital seperti YouTube Music, Spotify, dan Apple Music. Lagu mereka juga digunakan pengguna berbagai media sosial seperti TikTok dan Instagram. Album music ini berisikan 6 lagu yang mencerminkan emosi dari lini cerita serial tersebut. Seluruh lagu dibawakan oleh girl group Purple Tea yang digandrungi oleh remaja pada serial tersebut. Berikutnya teman Pro 2, ada Govinda berkolaborasi dengan Gloria Jessica menyiapkan sebuah full album bertajuk Blue yang berisikan 10 lagu. Album Blue terinspirasi dari ungkapan Feeling Blue yang merangkum berbagai kisah patah hati. Di luar lagu-lagu mellow yang mengisi dominasi album, akan hadir pula lagu bertempo medium dengan arah musik ke Britpop. Yang terakhir, sutradara sekaligus penulis skenario film Weapons, Zack Cregger, memastikan film terbaru Resident Evil garapannya akan menghadirkan sensasi mengerikan seperti pada saat memainkan game videonya. Cregger optimis dapat menyajikan atmosfer horornya sendiri, sekaligus merespon balik pendapat sebagian besar penggemar setia cerita versi game videonya yang kecewa dengan cuplikan trailer perdana film ini. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Sore Ceria.

yang ku asik yo. Serem banget ya kalau sudah weekend terus dengerin lagu ini, Malik di Essential dengan menjadi pilihanku teman perdua. Bawa kesan nostalgik yang sangat kuat gitu ya. Well, setelah ini saya temani dengan beberapa update lokal di Perdua FM. Jadi pastikan teman Perdua enjoy ya, tune in terus di Perdua FM, karena lagu-lagu enak masih bakal terus hadir. Dan gak cuma lagu enak nih, informasi lokal dan nanti juga bakal ada Talk Space sore ceria ya. Jadi pastikan kamu enjoy, tune in terus di Perdua FM. Buat pejuang rupiah yang hari Minggu pun tetap semangat bekerja keras, ditunin lagu ini. Enjoy.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya, Yang. Sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.
2: Kamu mungkin pernah menerima pesan, email dan situs web berisikan undangan atau hadiah seolah-olah dari instansi maupun tokoh terkenal di media sosial. Modus ini adalah salah satu jenis penipuan dunia maya yang dikenal dengan phishing. Bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti nama pengguna, kata sandi, bahkan data kartu kredit hingga mobile banking di gadget kamu. Fenomena phishing di kalangan anak muda semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Untuk itu, kamu perlu mewaspadai modus phishing dengan beberapa langkah ini. Selalu periksa alamat email pengirim. Pastikan alamat email pengirim sesuai dengan yang resmi. Seringkali email phishing menggunakan alamat email yang mirip tetapi tidak sama persis. Jangan klik tautan atau lampiran yang mencurigakan. Verifikasi terlebih dahulu melalui sumber resmi. Jika menerima email dari bank atau layanan lain yang meminta informasi pribadi, hubungi mereka secara langsung melalui nomor telepon atau kunjungi situs web resmi mereka. Aktifkan autentikasi dua faktor untuk keamanan ekstra akun kamu. Selalu up to date dengan teknik phishing terbaru dan cara mengidentifikasi. Edukasi keluarga dan teman, bagikan informasi tentang bahaya phishing dengan orang-orang di sekitar kamu untuk meningkatkan kewaspadaan kolektif. Gunakan alamat email yang berbeda untuk keperluan pribadi dan bisnis agar meminimalkan resiko. Jika kamu menerima email phishing, laporkan ke penyedia email. Kamu bisa gunakan fitur laporkan spam atau laporkan phishing. Periksa akun bank dan kartu kredit kamu secara rutin untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ganti kata sandi kamu secara berkala dan gunakan kombinasi yang kuat serta unik untuk setiap akun.

Pertanyaan kedua, banyak banget buku yang bicara tentang keseimbangan hidup. Dan biasanya buku-buku ini lahir dari kegelisahan penulis yang sama dengan yang sering kita rasakan hari ini. Capek, bingung, dan ngerasa hidup itu berjalan terlalu cepat sementara kita stuck aja gitu. Akhirnya tidak menemukan keseimbangan hidup. Yang pertama ini ada buku Ikigai, ditulis sama Hector Gracia dan juga Francis Miralles, dua penulis yang melakukan riset langsung nih ke Jepang, khususnya di Okinawa, wilayah yang orang-orangnya itu punya angka harapan hidup yang tinggi. Mereka menemukan bahwa keseimbangan hidup tidak datang dari tekanan atau ambisi berlebihan, melainkan dari hidup yang punya makna. Misalnya, bekerja dengan tujuan yang jelas, menikmati hal-hal sederhana, dan menjalani hari tanpa tergesa-gesa. Ini yang menjadi kunci utama. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang itu bukan soal seberapa sibuk kita, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap peran. Ketika hidup terasa bermakna, tekanan pun biasanya menjadi lebih ringan. Masih soal fokus hidup, ada juga buku yang judulnya Essentialism, karya Greg McKeown, seorang penulis dan konsultan kepemimpinan. Nah, buku ini lahir dari pengalamannya Greg melihat banyak banget profesional muda kelelahan karena mereka mencoba menyenangkan semua orang dan juga mengambil terlalu banyak peran sekaligus. Greg mengajarkan bahwa dengan berani memilih yang paling penting dan melepaskan yang tidak perlu, hidup menjadi lebih tertata dan seimbang. Fokus berarti bukan kehilangan kesempatan, tetapi justru menjaga agar energi tidak habis secara sia-sia. Seorang penulis, James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, membahas tentang kebiasaan sehari-hari yang ternyata berpengaruh nih terhadap keseimbangan hidup. Buku ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadinya James Clear yang pernah mengalami cedera serius di masa remaja. Dari proses pemulihan yang panjang, James menyadari bahwa perubahan besar tidak datang secara instan, tetapi dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear mengajarkan bahwa kita tidak perlu mengubah hidup secara drastis untuk menjadi lebih seimbang. Cukup mulai dari kebiasaan sederhana, misalnya tidur lebih teratur, mengatur kapan kita on screen atau screen time, memberi jeda di tengah aktivitas padat, dan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan terus-menerus, akan membentuk hidup yang lebih stabil dan sehat. Pelajaran penting dari buku ini adalah hidup seimbang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang konsistensi. Tidak masalah melangkah pelan, selama kita terus bergerak ke arah yang lebih baik. Dari buku-buku ini kita belajar bahwa keseimbangan hidup dibangun dari makna, pilihan yang bijak, dan kebiasaan kecil yang kita rawat setiap hari.

0: Yang. Kamu ngantuk ya?
1: Enggak.
0: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang!
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Pernah dengar lagu ini?

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Teman terbaik kamu.

Orang terdua kamu mungkin pernah merasa lelah, padahal aktivitasnya ya biasa aja, rutinitas. Pekerjaan selesai, tapi tubuh dan pikiran tetap terasa capek. Banyak anak muda yang saat ini menjalani hari dengan pola yang hampir sama. Bangun pagi, kerja atau kuliah, berhadapan dengan layar ponsel, scroll medsos, istirahat, terus besok gitu lagi. Tanpa kita sadari, ruang untuk diri sendiri jadi makin sempit. Bicara soal keseimbangan hidup, ini tidak hanya tentang mengurangi kesibukan, tetapi tentang bagaimana kita bisa mengatur energi. Bekerja dengan semangat itu penting, punya mimpi besar juga perlu. Namun semua itu akan lebih berarti kalau tetap diimbangi dengan perhatian pada kesehatan fisik dan mental dengan hidup yang lebih seimbang. Kita bisa menjalani hari ini dengan baik tanpa kehilangan kekuatan untuk hari esok. Menariknya, ada juga banyak tokoh yang kita kenal sukses justru berani bicara jujur tentang lelah, capek, bahkan burnout. Mereka sampai pada satu kesimpulan yang sama, keseimbangan hidup itu penting. Kita akan belajar dari Arianna Huffington, pendiri dari Huffington Post. Ia pernah ada di titik bekerja tanpa henti sampai akhirnya jatuh sakit karena kelelahan. Dan dari pengalaman ini, Arianna menyampaikan satu pesan penting. Tidur dan istirahat bukan tanda malas, tetapi bagian dari kebutuhan manusia agar tetap sehat dan produktif. Ada juga nih Zendaya, artis muda Hollywood yang secara terbuka memilih untuk mengambil jeda dari dunia hiburan. Bukan karena kehilangan semangat, tetapi justru karena ingin menjaga kesehatan mentalnya. Zendaya percaya berhenti sejenak adalah cara untuk tetap bertahan dalam jangka panjang. Kita lanjut, ada juga Barack Obama. Di tengah kesibukannya sewaktu menjadi presiden, dia tetap menyempatkan waktu untuk berolahraga dan makan malam bersama keluarga. Karena bagi Barack Obama, keseimbangan hidup itu membantu menjaga pikiran tetap jernih saat harus mengambil keputusan besar. Kalau mereka saja butuh jeda, tentu kita juga berhak untuk itu.

0: shout it.
1: Bahaya diabetes kian merebak. Tidak hanya dialami orang tua, kini diabetes pun banyak terjadi pada kalangan anak muda. Gula darah tinggi yang tidak terkontrol dapat menimbulkan sejumlah komplikasi yang berbahaya. Diabetes di usia muda juga akan sangat mengganggu produktivitas. Berikut ini beberapa tips untuk mencegah agar kamu tidak terkena diabetes di usia muda. Memiliki berat badan ideal adalah salah satu cara mencegah diabetes di kemudian hari. Pasalnya, obesitas atau kelebihan berat badan menjadi salah satu faktor penyebab utama dari diabetes. Obesitas mengganggu kerja metabolisme yang akhirnya membuat sel-sel dalam tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Tubuh menjadi kurang atau sama sekali tidak sensitif terhadap insulin. Akibatnya, resistensi insulin berujung pada diabetes. Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dapat dijadikan cara ampuh untuk mencegah diabetes. Olahraga dapat membantu membakar kalori untuk menghasilkan energi dan menyimpan glukosa ke otot sebagai cadangan energi. Dengan begitu, gula tidak menumpuk di dalam darah. Olahraga juga membantu tubuh kamu menjadi lebih sensitif terhadap insulin. Ini tentu menghindarkan kamu dari resiko resistensi insulin. Sebagai langkah pencegahan diabetes, luangkanlah waktu minimal 30 menit setiap harinya untuk berolahraga. Terakhir, melakukan pengecekan gula darah secara rutin. Untuk menilai kadar gula darah, kamu perlu melakukan pemeriksaan gula darah secara berkala. Tes gula darah penting dilakukan untuk memonitor kadar gula darah dan mendeteksi secara dini penyakit diabetes. Karena hidup sehat itu keren, jauhi diabetes dan nikmati hidup lebih lama.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Die Die. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: Hai hai, ketemu lagi di Beta Boom Podcast. Podcast Kuera Rigo Pang, kali ini Esak Octavian temani kamu. Dan spesialnya karena kita sudah kedatangan yang sering banget muncul di FYP-nya kamu. Kalau scroll muncul ini selalu bikin kita ngiler, lapar, jadi pengen cobain makanan-makanan yang ada di Kota Kupang dan sekitarnya. Langsung saja please welcome Jeng Dara.
1: Gimana, thank you Jeng? Udah diundang ke sini.
0: Oh iya, sama-sama, gimana kabarnya?
1: Sangat baik, luar biasa.
0: Oke, hari ini aktivitasnya gimana aja? Apa aja nih?
1: Hari ini pertama datang ke podcast, tentu saja. Kemudian abis ini kita ada review makanan lagi sih, Kak.
0: Oke, boleh bawa saya. Nanti saya biar bagian coba-coba saja.
1: Ngabisin ya, Kak, ya, untuk ngabisin.
0: Gimana rasanya menjadi seorang, bisa dibilang konten kreator ya? Mm-hmm. Atau food vlogger bisa ya? Selebgram atau TikToker nih? Jeng, nyamannya disebut sebagai apa?
1: Content creator.
0: Oke.
1: Kayak lebih mantep gitu ya.
0: Ya, lebih berkelas ya. Yes. Gimana rasanya menjadi seorang content creator di Kupang?
1: Seneng, pastinya seneng banget. Aku awalnya kan memang pendatang, Kak.
0: Oke.
1: Pendatang dari Bogor, ikut suami tugas, pindah ke Kupang. Gak nyangka sih bisa dikenal banyak orang dari konten-konten makan aku gitu.
0: Dari tahun berapa mulai bikin konten?
1: 2015.
0: Nyaris berapa tahun nih berarti ya?
1: Udah lama, dan awalnya kita di Instagram aja.
0: Oke.
1: Dan hanya foto. Sekarang jadi video udah merambah ke TikTok juga.
0: Reviewer ya. Oke. Jadi Isak informasikan dulu, tapi kayaknya rata-rata udah tahu sih ya. Kalau di Instagram nama akunnya
1: Kupang Culinary dan Jeng Dara.
0: Oke. Kalau di TikTok
1: Jeng Dara.
0: Jadi pasti teman-teman yang di rumah kalau suka scrolling pasti ketemu, karena Isak ya setiap kali diajak makan sama teman-teman pasti atas rekomendasinya Jeng Dara gitu. Kalau udah direkomendasi sama Jeng itu udah valid katanya.
1: Bukan cuma Kak, semua orang pendatang kadang yang datang ke Kupang itu pasti scroll Kupang Culinary dulu untuk cari makan.
0: Jadi kayak udah mendapatkan kepercayaan publik yang sebegitu besar ya. Brandingnya udah terbangun dengan luar biasa. Dan kali ini kita bakalan ngobrol, sharing juga gimana sih supaya bisa ngebangun personal branding yang bisa dapetin kepercayaan dari publik gitu. Ini kan tentu tidak mudah. Dan prosesnya juga panjang. Dari tahun 2015 waktu itu, apa yang jadi acuan awal gitu Ceng pengen merambah ke dunia konten? Awalnya gimana? Apa emang dari waktu di Bogor sudah sering bikin konten?
1: Kalau hobi udah dari zaman di Bogor dan Jakarta. Aku memang hobi kulineran.
0: Okay.
1: Kemudian 2015 kan tadi aku bilang pindah ke Kupang ikut suami. Tetap kita kulineran, cari-cari makan. Tapi iseng suamiku yang ngasih support. Ini kayaknya di Kupang belum ada Instagram kuliner. Gak kayak kalau di Jakarta kan
0: udah
1: sangat
0: banyak,
1: banyak ya kan. Kemudian males, pengennya kan langsung makan gitu ya. Tapi beliau push langsung, ini kayaknya bagus. Akhirnya aku bikin Kupang Culinary, tapi masih foto waktu itu.
0: Oh, jadi foto reviewer gitu ya?
1: Yes. Kemudian sudah masuk 3.000 follower, ada nih yang DM minta,
0: okay,
1: Kak, kayaknya video pas makan seru deh, soalnya orang tuh kebanyakan makan sambil ngelihat, kalau nggak YouTube, di Instagram orang makan juga. Jadi kita makin semangat makannya gitu. Akhirnya aku coba bikin, ternyata followernya makin naik, 10.000 segala macam. Kemudian udah, sekarang aku selalu menampilkan wajah.
0: Yoi, gitu. Sekarang udah berapa nih followernya?
1: Sekarang 60.000
0: Instagram
1: untuk
0: ya?
1: Di TikTok.
0: Oh, di TikTok, oke.
1: Di Instagram 40 mau 50.
0: Tapi ini salah satu yang paling famous di Kupang nih. Yoi. Ini baru aja kemarin disuruh sama teman-teman, coba ini nih, baru aja di review sama Jeng Dara gitu. Saking brandingnya udah dipercaya banget. Tapi kalau Jeng sendiri ya, apa yang menyenangkan dari menjadi seorang content creator?
1: Aku memang dulu masuknya di prodi komunikasi.
0: Oh.
1: Jadi sudah belajar tentang editing gitu, udah biasa juga ngomong di depan kamera gitu kan. Kemudian sekarang rasanya gak susah untuk di depan kamera. Terus yang paling bikin senang adalah ya kita kasih informasi kepada orang-orang. Senang aja kayak video yang kita buat, konten yang kita buat tuh bikin orang jadi, oh, tempat makan di sini enak. Jadi kepengen datang gitu. Dan pastinya jadi membantu UMKM sih.
0: Keren-keren banget. Tepuk tangan dulu. Serunya serunya itu ya, karena bisa membantu UMKM juga.
1: Iya.
0: Dan karena sesuai sama passion juga, bisa dibilang gitu ya.
1: Iya, senang makan, bisa edit, senang ngomong di depan kamera juga, udah pas.
0: Okay.
1: Jadi tidak merasa beban gitu, Kak.
0: Kerjainnya happy. Tapi Jeng, ini kan makan terus ya, Tapi
1: pasti mau ngomongin berat badan kan. Itu orang-orang pasti banyak yang nanya.
0: Ini titipan-titipan ya. Jadi saya membawakan titipan pertanyaan ini.
1: Sebenarnya memang kalau berat badan itu dari sananya, Kak.
0: Okay.
1: Dulu waktu hamil aku naik 25 apa 24 kilo. Langsung begitu lahiran cuma sisa 5 kilo dan sekarang udah balik ke normal. Dan begitu juga makan. Kalau orang pengennya kurus, saya pengennya gemuk. Susah banget naikin berat badan. Okay. Dan satu lagi, kalau aku makan itu mungkin orang-orang nyangkainnya pasti dihabisin kan, satu video dihabisin. Sebenarnya enggak.
0: Karena kan sepenuh meja tuh.
1: Yes, itu paling coba 2 sendok, terus udah tahu rasanya gimana, udah tahu mau tulis apa, ganti makanan yang lain. Okay. Gitu. Sisanya ya kita makan, karena kan tim. Bawa suami, bawa anak, kita makan rame-rame
0: gitu. Jadi jangan makan sendiri. Nah, ini yang menarik nih, Jeng. Kuliner di Kupang melekat banget sama nama Jengdara. Gitu. Jengdara
1: berat nih kayaknya.
0: Brandingnya sekuat itu. Tapi gimana sih awalnya Jengdara membrandingkan diri keluar dengan Jengdara ini?
1: Jengdara itu sebenarnya panggilan dari suami ya, bukan bikin sendiri. Dari zaman pacaran dia panggilnya Jeng-Jeng. Akhirnya nih bikin apa ya, kalau nama asli kayaknya kepanjangan. Akhirnya udah pakai nama dari panggilan suami, panggilan sayang ceritanya. Jadi keterusan. Terus pada sangkain juga pakai Jeng tuh karena orang Jawa. Ya bisa juga lah, jadinya Jengdara. Biar gampang semuanya relate gitu. Kecuali kalau Kupang Kulineri sih enggak ya. Dia karena memang pas aku cek di Instagram itu apa ya, kuliner Kupang. Oh ya udah, Kupang Kuliner yang gampang supaya kalau misalnya ada bule mungkin yang cari.
0: Oh udah tahu tuh Kupangnya.
1: Yes, kuliner Kupang, Kupang Kuliner.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tapi brand Jengdara akhirnya jadi berkat ya.
1: Amin amin.
0: Jadi berkat dong sampai sekarang sebesar ini Jengdara. Tentunya juga pemilihan brand itu juga penting ya, untuk seorang konten kreator. Nah, yang penting juga tentunya bertahan dari 2015 sampai sekarang dan makin berkembang, kualitas dan kepercayaan perlu dijaga itu.
1: Betul.
0: Dari kalau orang yang jual jaga kepercayaan konsumen, konten creator jaga kepercayaan follower.
1: Yes.
0: Jeng jaganya kayak gimana?
1: Kadang ada orang yang mikirnya, wah ini Jengdara udah terima endorse ya kan. Pastinya apa-apa dibilang enak gitu.
0: Yeah.
1: Sebenarnya tapi kalau followers aku yang setia itu dia tahu mana yang ini enak beneran, mana yang kayaknya nih biasa aja nih gitu.
0: Okay.
1: Dari cara kita ngomong. Sebenarnya barang yang aku, yang mengendorse aku gitu, memang belum tentu yang sesuai dengan selera aku gitu ya. Tapi gimana caranya kita mengemas sehingga kelihatannya menarik. Gimana caranya misalnya nggak terlalu enak tapi orang bisa lihat sisi lain yang menarik gitu. Pernah banget mas dulu, mas ya.
0: Jeng dan mas.
1: pernah banget dulu ada yang misalnya endorse terus makanannya kurang menarik, ya kita cari sisi yang lain
0: kayak packaging gitu.
1: Yes,
0: gitu ya,
1: atau harga.
0: Oh ya, kalau murah kan itu juga pertimbangan besar
1: porsi. Gitu sehingga bisa layak dijadikan konten gitu.
0: Oke, tapi pernah ada komplain gak dari follower? Jeng, kemarin Jeng review ini aku coba ternyata
1: itu sering banget. Sering banget. Awalnya Kak, dulu yang menurut aku nggak enak tidak akan saya posting. Gitu. Tapi setelah ini aku lihat kayaknya namanya enak itu kan relatif.
0: Betul.
1: Menurut saya enak, dari Kak juga belum tentu kan. Jadinya saya putuskan semua diposting, tapi mungkin yang tidak sesuai selera itu bisa tadi kita cari hal lain yang menarik. Itu.
0: Keren. Ini kan juga tentunya kepercayaan publik terbentuk hasil branding yang cukup lama. Di IG dan di TikTok Jeng ngasih pembeda gak atau?
1: Ngasih banget.
0: Apa tuh?
1: Jadi kalau di Instagram Kupang Kulineri dan Jengdara itu beda ya. Kalau Kupang Kulineri memang pure kontennya makan.
0: Oke.
1: Sedikit-sedikit lah ada kayak kosmetik atau kos-kosan. Info tentang seputar kota Kupang gitu. Tapi kalau di Jengdara dia lebih ke lifestyle. Kehidupan di belakang layar Jengdara sebagai ibu, istri, kemudian ya bisa dibilang bloopersnya gitu loh.
0: Okay.
1: BTS-nya dari Kupang Kulineri. Begitu juga kalau di TikTok. TikTok itu sama lifestyle dan kuliner. Kadang-kadang saya gabung jadi satu, misalnya bikin ada in my life. Pertamanya kegiatan dulu, kemudian endingnya makan di mana.
0: Jadi tetap ada sentuhan kulinernya.
1: Jadi kalau mau, kan kadang ada orang yang seneng ngeliatin kehidupan orang lain gitu ya, itu bisa kenceng darah. Kalau yang fokus mau langsung ke makanan, ke poinnya, itu di Kupang Culinary. Gitu sih pembedanya.
0: Oh oke, okay. Jadi tetap ada ciri khas masing-masing ya, menjanjikan variasi yang berbeda. Dan kalau mungkin soal konten, biasanya kalau produksi konten itu yang perlu waktu berapa tuh untuk planning dan lain sebagainya, nyusun konsep, atau langsung on the spot tuh?
1: Kalau teorinya harus di konsep, kayak kuliah gitu kan. Betul. Kita harus konsep semuanya. Tapi endingnya gas aja sesuai dengan keinginan gitu kak.
0: Oh, okay.
1: Kecuali kalau yang ada brand-brand yang berharap kita tulis skrip dulu, itu kita tulis skrip. Memang jatuhnya lebih gampang ya kalau tulis skrip kan, tinggal baca lebih terarah gitu. Tapi lebih sering sih kita langsung
0: on the
1: aja
0: spot ya.
1: Go jadi with langsung the flow.
0: Wow, go with the flow. Oke, okay, baiklah. Nah, kalau misalnya ngomongin soal bikin konten juga nih sama produksi, menjadi konten creator di Kupang itu bukan hal yang mudah. Seperti tadi Jeng bilang, waktu itu datang kayak suami pun mention kalau ini masih jarang gitu ya, banget di Kupang. Dan muncul Jeng dan ada teman-teman yang lain juga sekarang beberapa. Yang jadi tantangan selama jadi konten creator di Kupang, apa nih yang Jeng rasain?
1: Keluar dari zona nyaman. Ini khusus kuliner ya kak. Keluar dari zona nyaman. Kalau ngikutin maunya kita sih, favoritnya bakso, mie ayam, itu lagi ya kan. Tapi kita harus keluar dari zona nyaman. Mungkin kurang suka CI, ya kita harus makan CI. Ada tempat baru apa yang mungkin kita gak terlalu suka karena manis-manis, ya kita harus datang coba. Supaya tetap aja semua yang nonton kita bisa enjoy.
0: Ya, gitu. Karena kan banyak banyak orang yang nonton, tentunya dengan selera dan preferensi yang berbeda-beda juga ya. Kalau misalnya tempat baru gitu, biasa Jeng cari tahu dari mana tuh? Atau di
1: Puji Tuhan sekarang kalau tempat baru kita dihubungi dulu kan.
0: Orang udah brandingnya udah besar sekarang.
1: Kalau dulu ya masih cari-cari. Kita kita follow IG mungkin mall atau tempat-tempat lain gitu kan. Kemudian nanti kita lihat di story. Oh ini ada tempat baru nih yang mau launching, atau dengar dari teman itu Bey lihat kemarin ada tempat baru, wah kita gas.
0: Okay.
1: Kalau sekarang puji Tuhan dihubungi.
0: Puji Tuhan sekarang ada yang buka sedikit langsung Jeng nih, karena pengaruhnya Jeng besar loh sekarang.
1: Amin.
0: Kalau misalnya waktu bikin konten paling seru, pernah waktu ngonten di mana atau pengalaman apa yang bikin konten itu jadi berkesan banget bagi seorang Jeng Dara?
1: Ada di beberapa tempat yang franchise dunia, skala dunia gitu. Kita diundang sebelum grand opening. Itu suka sekali ya. Sangat-sangat kesempatan yang mahal. Karena kita bisa datang, kita diajak masuk, ngeliatin proses pembuatannya. Misalnya, hal yang gak bisa didapat sama orang lain
0: ya. Kalau coba ke tempat makan, mungkin semua orang bisa gitu ya. Tapi kesempatan-kesempatan itu.
1: Kemudian yang kedua, kesempatan bisa mencoba untuk pertama kali gitu.
0: Oh
1: kan?
0: Jadi orang pertama yang coba gitu.
1: Yes, itu kesempatan yang gak kebayar sih. Karena yang lain belum, kita udah bisa kasih info duluan ke mereka gitu.
0: Wow,
1: spesial. Itu kesempatan yang oke.
0: Tapi makanya banyak banget kalau franchise-franchise terkenal mau bikin sesuatu tuh pasti kita belum ada nyoba, belum buka, Jengnya udah review gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kesempatan-kesempatan itu keren banget. Nah Jeng, ini juga penting ya. Tentu ini semua terbentuk lagi-lagi karena brandingnya emang udah kuat. Kalau misalnya Jeng bisa kasih tips nih ke kita-kita mungkin yang baru memulai untuk masuk ke dunia konten. Sekarang kan di Facebook juga mama-mama semua bikin konten kan.
1: Betul, karena ada ads-nya ya katanya.
0: Bener, ada ads-nya. Apa yang bisa Jeng saranin untuk punya branding sekuat Jeng Dara?
1: Pertama, kita bikin konten yang menarik dulu, yang lain daripada yang lain. Menarik pasti kan. Menarik, paling gampang sih sebenarnya makan, karena orang itu paling suka sebenarnya makanan kan. Jadi sekarang tuh banyak konten creator yang mau mulai semuanya ya dari makan-makan dulu, ntar gain follower baru dibawa mau bikin konten apa yang lain. Tapi awalnya mereka kadang-kadang tuh makan dulu. Tadi itu, bikin yang menarik. Lihatnya dari mana sih kak? Lihatnya ya dari FYP kita.
0: Betul.
1: Yang sedang tren apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, dari style kita mau, style kita seperti apa. Harus yang menarik. Kalau aku pribadi, Jeng Dara itu Kupang Culinary identik dengan makan di mana aja harus rapi, harus bisa dibilang good looking gitu ya, supaya orang juga ngelihatnya tertarik gitu pas makan. Itu sampai sekarang aku pertahanin ya, jadi identitas gitu. Orang kalau ngelihat Jeng Dara mau makan bakso pinggir jalan, pakaiannya ya oke lah
0: gitu. Rambutnya aja lihat gitu.
1: Iya. Itu masuk brandingan gak sih?
0: Iya banget dong, branding banget.
1: Gitu.
0: Oke, jadi cari sesuatu yang dari visual tuh langsung narik perhatian kalau orang scrolling.
1: Yang gitu, menarik ya. Perhatian.
0: Nah, cara jeng untuk jaga eksistensi, apalagi persaingan sekarang kan banyak nih, udah muncul beberapa konten-konten kreator juga, dibilang cukup banyak lah kalau di Kupang. Cara untuk brand Jeng Dara ini tetap kuat gitu?
1: Yang pertama pastinya datang ke tempat-tempat baru, kita harus yang pertama ya. Yeah. Ada juga kok brand-brand yang misalnya dia launching tapi aku agak belakangan sedikit. Mungkin mereka tuh alasannya karena biar semuanya running well dulu baru undang influencer.
0: Okay.
1: Tapi kita tetap, karena pengen dapat konten yang pertama, kita tetap datang duluan, itu tetap jadi yang nomor satu pastinya. Yeah. Paling duluan,
0: paling update.
1: Yes. Kedua, pastinya ya harus bikin konten yang menarik tadi kan. Yang ketiga, kita harus jaga engagement dengan,
0: nah itu tuh,
1: dengan followers. Itu paling penting. Sebenarnya males karena banyak sekali ratusan kayak yang komen, tapi kita harus setiap hari sediain waktu minimal 1 jam untuk balas-balasin komen. Karena apa? Kalau misalnya dengan kita sering balesin komen audience, itu nanti engagementnya, kelihatan akunnya aktif, nanti akun kita naik gitu.
0: Oh gitu tipsnya ya, harus jaga ini ya,
1: engagement. Mau cuma kak cantik, makasih kak, itu minimal itu yang penting kita balas. DM itu harus kita balas supaya orang ngelihatnya, wah ini orangnya humble, orangnya enak, ditanya cepet jawabnya. Nanti acuan mereka ya tetap ke Instagram kita.
0: Iya, jadi kalau mau tanya kulir apa, cek Jeng Dara.
1: Ya karena gercep, mau makasih kak, balasnya cepet banget. Ya itu karena untuk maintenance audience ya, supaya tetap oke. Okay.
0: Hubungan sama follower juga penting ya ternyata.
1: Betul. Gak bisa dipungkiri, emang kadang-kadang kita, aduh yang komen banyak males jawabnya, tapi harus.
0: Harus, dan itu juga ternyata cara untuk jaga brandingannya ya, untuk tetap kuat dan juga solid. Dan kalau ngomongin soal bikin konten, ini kan tentunya makin kesini makin besar, makin banyak juga harus dipertimbangin. Timnya sekarang udah berapa nih, Jeng?
1: Ini ketawa kalau ditanyain tim. Timnya ya suami sendiri dan anak-anak. Percaya gak sih orang-orang tuh kadang nanya, kak yang mau datang ke restoran berapa banyak?
0: Iya. Kan biasanya ada tim itu ya.
1: Sekeluarga aja cuma suami sama anak-anak. Kadang cuma saya dan anak-anak. Karena anak-anak ini walaupun masih SD sudah bisa diberdayakan.
0: Jadi mereka megang handphone gitu.
1: Jadi kayaknya itu tuh efek dari sering kita ajak jalan, makanya mereka lihat bapaknya videokan mama, mereka akhirnya bisa. Cuma cuma video ke kiri ke kanan, video diem gitu udah aman semuanya.
0: Oh, okay.
1: Jadi tim kita ya keluarga sendiri.
0: Ih keren loh ya, keren banget. Jadi pakai keluarga.
1: Ya cuma suami sama anakku dua.
0: Oh, ada rencana pengen nambah tim?
1: Sementara belum, kecuali mungkin nanti kalau, kan aku masih ibu rumah tangga nih kak. Jadi misalnya anak berangkat sekolah, kita mulai ngedit. Sehari itu bisa produce 5 sampai, bahkan pernah 15.
0: Gila.
1: Edit 15 video gitu. Edit sendiri masih kepegang sih, so far ya. Karena memang kan full time mother.
0: Iya, bener-bener, keren-keren. Nah Jeng, ini kalau Jeng sendiri lihat ya, ke depan konten creator nih potensialnya kayak gimana? Ya minimal 5 tahun lah ke depan. Menurut Jeng bakalan seperti apa nih konten creator?
1: Bakal bagus banget. Karena yang pertama kita bisa lihat, zaman dulu mungkin anak kecil ditanya mau jadi apa? Dokter, tentara, sekarang YouTuber, konten creator. Betul. Jawabannya. Bahkan ada yang, teman anakku ada yang bilang mau jadi apa? Kayak Jeng Dara.
0: Ih, brandingnya kuat banget.
1: Karena dia lihat kerjanya cuma makan di depan kamera ketawa-ketawa gitu. Tapi ya itu tadi aku bilang, akan bergeser orang-orang jadi ke dunia digital.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman yang nonton podcast ini mau jadi content creator, itu bagus banget sih.
0: Bisa jadi, karena kan ke depan bakalan jadi salah satu strategi marketing paling efektif juga nih ya, content
1: creator. Iya, karena minim budget tapi udah bisa menjangkau seluruh dunia loh itu kak. Dengan menjadi content creator, kita barang kita pasarin, bikin video begini aja, setelah itu satu dunia udah tahu.
0: Okay. Tapi sempat ada ambil course mungkin atau kelas untuk ngembangin apa ya? Karena banyak orang juga yang nonton reviewer dari luar untuk dapetin kosakata atau gimana. Kalau Jeng sendiri caranya biasanya?
1: Jujur gimana? Untuk upgrade biasanya aku itu lihat content creator dari Jakarta atau dari luar negeri. misalnya kalau Jakarta Next Carlos, seperti itu ya, MG Dalena, Farida Nurhan, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kursus pernah, pernah, tapi online yang diadain sama ada balai apa tuh ya waktu itu, pokoknya diadain pemerintah gitulah, sama Kementerian Komunikasi gitu, suka ngadain kan online, itu aku ikut kursus itu. Selebihnya kita lihat di YouTube, TikTok, itu banyak tutorial bisa banget kita pelajari gratis lagi.
0: Betul, betul, betul. Iya. Jadi ini memang kita lihat potensi konten kreator yang besar dan potensi belajarnya juga banyak sebenarnya, dari mana aja bisa belajar untuk bisa lebih baik dan bikin branding kita makin kuat, khususnya seorang konten kreator.
1: Bahkan suamiku, Kak, beliau kan dosen perikanan, tapi karena sering bikin video dan lihat-lihat dari YouTube sama TikTok aja, gimana sih ini cara pengambilan gambar? Sekarang udah oke. Orang sangkain aku pakai videographer profesional, padahal belajar otodidak.
0: Wow, keren nih. Berarti ini kasih apa ya? Kasih kesimpulan bahwa sebenarnya
1: semuanya
0: bisa.
1: Yang kita penting bisa ya, mau ngulik, mau belajar.
0: Yang penting mau belajar dan mau berkembang sih, sebenarnya harus konsisten. Betul. Jaga kualitas juga. Mungkin ya. Dan biasanya kalau untuk bikin branding kuat, untuk pertahanin branding juga, kreativitas dalam video ini kan harus terus dikembangin. Biasanya dapat ide dari mana aja?
1: Ide untuk kreativitas ngedit atau untuk?
0: Boleh semuanya, untuk ngedit tentunya kan satu package tuh, bikin kontennya sama ngeditnya.
1: Kalau untuk bikin konten, melihat tren yang ada tadi, balik lagi aku cari dari yang happening di luar. Dan aku lihat yang lagi happening sekarang di Kota Kupang. Kadang-kadang kita lihat di DM nih, jeng ada nih ya, bakso enak, aku baru coba, jeng harus coba, misalnya gitu. Itu biasanya aku catet. Kalau sudah makin banyak yang kasih saran, misalnya di tempat A nih, ini udah 3 apa 4 orang, oh mungkin kita harus coba. Betul. Kadang-kadang dari follower. Kalau untuk editing, ya kita belajar dari teman-teman yang lain. Gak jarang kok, Kak, misalnya ada sama-sama konten creator yang di Kota Kupang, dia editingnya bagus, aku tanya, ini bikin kayak gini caranya gimana sih?
0: Oh, harus mau untuk belajar ya?
1: Iya, jangan gengsi. Tanya, nanti mereka ajarin, atau kita cari-cari sendiri. Itu biasanya untuk ngembangin, karena kan kayak gaya-gaya pengambilan gambar gitu juga berkembang ya. Gak hanya itu-itu aja. Biasanya aku tanya, oh ini orang kebanyakan kalau ngambil makanan misalnya zoom in, gitu, oh aku ikutin.
0: Ini berikutnya bakal ada proyek apa nih?
1: Untuk?
0: Soon, ke depan.
1: Ya kalau ada di Kupang nih, mau ada tempat baru, franchise dari adalah gitu. Tetap masih ya seputaran kuliner sih.
0: Dan dia juga sampai sekarang masih nerimain ya, endorse, kerjasama gitu.
1: Every day.
0: Oh, setiap hari. Ya, baiklah.
1: Puji Tuhan.
0: Jadi tempat untuk apa? Belajar, bekerja, dapat rezeki juga kan dari situ. Ya. Oke. Mungkin yang terakhir nih, Jeng. Bisa kasih apa ya? Semacam ujangan. Kalau ujangan agak terlalu
1: tua ya.
0: Kasih apa ya, semangat, spirit gitu ke teman-teman yang baru belajar untuk mulai ngonten, supaya abis ini lebih semangat dan mereka juga bisa dapetin branding yang kuat seperti Jeng Dara.
1: Oke, buat teman-teman yang nonton podcast ini, yang pengen lebih fokus di dunia content creator, langsung aja digas sekarang.
0: Mulai dari sekarang.
1: Iya, mumpung bisa dibilang banyak sih ya, banyak sayang, tapi gak sebanyak nanti gitu. Temuin potensi kalian, bikin konten yang memang kalian enjoy aja, kalian suka misalnya dance, bisa bikin konten dance. Kalian sukanya makan, bisa bikin konten makan. Gak apa-apa misalnya pas pertama kalian posting viewersnya sedikit, tapi kalau dunia digital itu melihat kita continue. Kalau kita semakin sering posting, nanti dia akan naik sendiri. Yang penting konsisten, itu aja. Aku juga dulu awalnya ya sama, viewersnya dikit, 1-2, lama-lama makin lama makin banyak. Jadi tetap konsisten. Itu tetap paling konsisten, penting kalau mau jadi content creator.
0: Ini 5 tahun ke depan pengen ada planning apa lagi nih? Pengen tetap jadi content creator, full time mother, atau pengen sekolah lagi mungkin?
1: pengennya sebenarnya buka usaha kuliner sih kak.
0: Oh, udah ada banyak yang rumah makan Jeng Dara gitu mungkin.
1: Udah banyak yang bilang, Jeng pasti kalau kamu buka kuliner pasti banyak yang datang karena kan sudah banyak dapat insight dari makanan di NTT banyak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi ya keberaniannya belum. Semoga soon 5 tahun ke depan bisa sih.
0: Oke. Okay, okay.
1: Doain ya guys.
0: Apalagi kepercayaan publik udah besar nih sama
1: Jeng Dara. Benar-benar itu dia.
0: Jadi kita tungguin. Dan tentunya karena kepercayaan publik udah besar, harus tetap dijaga kepercayaannya ya. Dengan kalau bikin rumah kan emang bener-bener enak gitu, orang datang-datang. Alright, ini sampai di sini dulu mungkin ya ngobrol seru kita barengan Jeng Dara. Kita tunggu lagi berikutnya, mungkin datang lagi pas sudah ada rumah makan Jeng Dara. Amin. Gitu. Kita udah ngobrol-ngobrolnya lebih seru ya. Thank you banget Jeng untuk waktunya.
1: Thank you udah diundang.
0: Di tengah kesibukannya udah mampir, udah sharing barengan teman-teman biar lebih semangat bikin konten, makin semangat gitu ya untuk brandingin dirinya kalau misalnya mau jadi konten creator. Kita ketemu lagi nanti dengan hal-hal besar lain yang menginspirasi dari seorang Jeng Dara.
1: Siap, thank you.
0: Dan jangan lupa untuk kamu-kamu yang lagi nonton ini bisa ditonton di RRI Digital, download ya, langsung bisa nikmatin seluruh acara-acara menarik dari RRI di seluruh Indonesia. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe YouTube channelnya RRI Kupang, Instagramnya Kupang Kulineri, dan Jeng Dara TikTok juga ya. Dan ketemu lagi nanti di kesempatan-kesempatan baik lainnya. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapin terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Abas, Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat, bangsat.
2: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, parming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
3: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
4: Namanya juga warga negara plus 62.
3: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
5: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Topics Pro 2. Topics Pro 2.
2: Berdua kalau di Kupang, goyang sampai pagi waktu pesta itu udah sering banget ya. Banyak orang yang akan goyang, bahkan berjam-jam di arena goyang. Atau ada juga yang kaum-kaum penonton saja, cuma nonton. Nah teman berdua, kali ini ada sebuah kisah, kejadian yang nyata terjadi di tahun 1518 di Strasbourg. Ya, waktu itu masih adalah bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Tiba-tiba sejumlah orang ini mulai menari tanpa henti di jalanan seperti terserang sebuah penyakit aneh. Ada yang menari berjam-jam bahkan hingga berhari-hari, tidak bisa berhenti, dan yang lebih mengejutkan lagi fenomena ini menular. Sehingga semakin banyak orang yang ikut menari dan jumlahnya mencapai puluhan orang. Beberapa di antara mereka ada yang kelelahan, pingsan, dan bahkan meninggal karena kelelahan atau serangan jantung karena terus-menerus menari. Sampai-sampai pemerintah setempat juga bingung ya harus melakukan apa. Mereka pikir itu adalah kutukan atau sihir nih. Ada juga yang percaya ini karena keracunan ergot, jamur yang tumbuh pada gandum yang menyebabkan halusinasi. Ini benar-benar kejadian yang aneh teman berdua dan meninggalkan misteri selama berapa abad. Kalau kalian berpikir ini karena apa nih teman berdua? Punya teorinya?

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
1: Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001%. Dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Aku anak SD, bajuku merah putih.
2: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
3: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
4: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

0: Seperti ini generasi penerus bangsa. Kritisi boleh aja, tapi gak sendal jepit juga kali bro.
1: Jadilah pemuda yang kreatif dalam hal-hal yang positif.
0: Mas, gak ikutan demo juga?
2: Maaf mas, saya mahasiswa kampus sebelah.
0: Lah ngapain di sini?
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Manusia hidup dengan mengikuti kebiasaan yang dilakukannya sehari-hari. Kebiasaan ini juga mempengaruhi hasil dari apa yang menjadi tujuan mereka. Sehingga jika kita ingin merubah hidup dan meraih apa yang didambakan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah merubah kebiasaan kita dulu. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. Hidup kita tergantung bagaimana cara kita melihat dunia, dan inilah yang ingin disampaikan oleh Stephen R. Covey dalam bukunya The 7 Habits of Highly Effective People. Buku non-fiksi yang pertama kali muncul pada 1989 ini menjelaskan mengenai bagaimana 7 kebiasaan manusia yang sering dilakukan dan rupanya bisa membawa pengaruh besar dalam hidup. Karya Covey ini sudah terjual laris hingga lebih dari 15 juta kopi sejak pertama kali dipublikasikan. The 7 Habits of Highly Effective People telah diterjemahkan ke dalam 38 bahasa di seluruh dunia. Sama seperti judulnya, buku ini memiliki 7 poin utama sebagai kebiasaan yang dianggap Covey akan sangat membawa pengaruh besar bagi kehidupan jika diterapkan dengan baik. 7 kebiasaan tersebut tertuang dalam bahasan 7 bagian. Bagian pertama adalah be proactive. Kita dituntut untuk lebih bertanggung jawab terhadap keadaan hidup kita. Tidak menyalahkan keadaan, tindakan kita adalah produk dari pilihan sadar kita berdasarkan nilai dan bukan produk dari kondisi di sekitar atau lingkungan kita. Bagian kedua, begin with the end in mind. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Jika tujuan sudah ada, maka dalam setiap perilaku, sikap, dan aktivitas, kita tetapkan berdasarkan tujuan itu. Dengan adanya tujuan, kita akan memilah-milah langkah yang perlu dan yang tidak perlu. Bagian ketiga, put first thing first. Buatlah daftar penting yang harus dilakukan paling utama untuk mencapai tujuan kamu. Pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa mempercepat ketujuan tersebut. Masuk ke dalam daftar mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Lalu lakukan review secara berkala. Bagian keempat, think win win atau berpikir menang-menang. Tahapan ini adalah tahapan ketika orang mulai melakukan interaksi atau kerjasama dengan orang lain. Pola pikir menang-menang melihat interaksi sebagai arena kerjasama yang saling menguntungkan, bukan arena persaingan yang hanya menguntungkan sepihak. Bagian kelima, seek first to understand, then to be understood. Berusaha mengerti orang lain terlebih dahulu merupakan perubahan paradigma yang sangat mendalam. Sebelum kita melontarkan ide ke dalam forum, ada baiknya kita memahami ide-ide dan kepentingan rekan kita yang lain. Jika kita terlatih dengan kebiasaan ini, maka semua orang akan dengan senang hati mendengarkan dan menerima ide kita. Itulah aturan emasnya. Bagian keenam, sinergis atau sinergi. Memiliki kebiasaan membangun sinergi didasarkan pada pemahaman bahwa sangat penting untuk bekerja sama tim dari berbagai latar belakang secara harmonis. Bagian ketujuh, sharpen the saw atau asalah gergaji. Ketika seseorang ingin menebang sebatang pohon, maka ia dianjurkan untuk terlebih dahulu mengasah kapaknya. Jika menebang pohon dengan kapak tumpul, maka orang tersebut bisa membutuhkan berhari-hari untuk menebangkan pohon. Dalam praktek kita, manusia yang efektif dituntut untuk memperhatikan keadaan dan kemampuan dirinya. Kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Stephen Covey dalam buku tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan akan membantu Anda untuk sukses dalam keluarga, karir, dan organisasi sosial. Kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk karakter baik yang tentunya akan menarik hasil yang baik. Bagaimana kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, you open your mind.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: waktunya mabar. Main bareng di Produa.
1: Pohon-pohon apa yang suka kasih nasihat?
2: Pohon yang suka nasihat?
1: Itu pohon.
2: Mike apa itu?
1: Coba? Pohon yang jahat.
3: Jake.
2: Ya, okay. Jake. Udah.
1: Itu pohon yang jahat.
3: Bukan Pontius Pilatus.
1: Ya. Teman-teman, kira-kira pohon-pohon apa yang sering kasih nasihat?
3: Pohon
2: terang.
1: Kamu jangan ketik-ketik. kamu sangat. Kamu
2: pohon
1: sangat
2: terang.
1: Kamu jangan-jangan ya. Ayo.
2: Pohon terang. Keluarga.
1: Pohon terang.
2: Pohon cemara, pohon pinus.
3: Pohon cemara.
1: Masih salah.
3: Pohon
2: telinga.
1: Hampir-hampir betul tapi masih salah. Ayo dong.
2: Pohon panting.
1: Pohon panting. Apa itu?
3: Pontang panting.
1: Pohon-pohon apa yang sering kasih nasihat?
2: Pohon-pohon apa yang bikin bisa kasih nasihat ya?
1: Tiga. Dua.
3: Pohon
1: satu.
2: Pohon nari.
1: Pohon nari. Itu pohon ajaib.
3: Itu batu ajaib.
2: Apa-apa.
1: Oke, pohon ceramah. Kan tadi pohon cemara.
2: Ini pohon ceramah. Kasihan.
3: Betah.
2: Oke.
3: Bis apa yang bikin deg-deg?
1: Hah? Bis ulan.
3: Oh, itu memang sih, tapi lebih ketegang.
2: Bisikan cintamu.
3: Hampir.
1: Oh, deg-degan.
2: Bisikan dari si pasangan orang.
3: Masih terbawa. Jangan terbawa.
2: Bisikan CEO.
3: Xiaomi.
1: Bis apa yang buat
3: deg-degan?
1: Bisikan mau gajian.
3: Oh, mau juga.
2: Bisa kok.
3: Jangan lanjut. Bis apa yang bikin deg-degan?
1: Bisa hari ini, bisa besok.
2: Bisa.
3: Gajiannya.
2: Bisa-bisanya.
3: Gajiannya kan.
2: Bisa-bisanya.
1: Apa ya, kalau bedo olah.
3: Edo-su.
2: Bisa-bisanya ketemu Roy.
1: Bukan lupu roh.
2: Nggak makan ada banyak.
3: Banyak.
2: Bisa stop. Aduh. Salah ya. Hai guys. Lanjut.
1: Oke, apa ya?
3: No.
2: Sabar.
3: Apa yang bikin kedekan? Sudah su isa ke. Bilang selalu dalam siang.
1: Apa?
3: Bisikan sayang dari kamu.
1: Yang pasti bukan.
2: Itu kedekan. Deg-degan.
3: Iya, kalau yang bisik bukan aku
1: lagi. Nah, sudah biar beta.
3: Eh? Oh, Isak belum siap kok.
1: Ayam-ayam apa yang kecil-kecil? Ayam-ayam apa yang kecil-kecil?
3: Ayam diukir tahu.
1: Itu gede-gede.
3: Ayam-ayam apa yang kecil-kecil?
1: Iya. Ayam-ayam apa yang kecil-kecil? Jangan ketik cari jawaban di Google loh.
3: Tahu Isaknya hanya ketik cari jawaban, mencari dia punya.

0: pembunuhan.
1: Ada apa bahasa Cinanya?
0: Aduh, lu mulai terbawa.
2: Siyo, tererere, putar dong, tererere.
1: Apa bahasa Cinanya orang gila?
0: Isek.
1: Jangan. Ini dia dulu CEO, tapi dia jatuh miskin dan jadi orang gila. Bahasa Cinanya apa?
2: Aduh, Kak, dia kasih potong dua paragraf.
3: Aduh, Tuhan, nih. Ini nama. Aduh, nama apa?
0: Sinting.
3: Itu sinting.
0: Masih bisa kan? Masa kan?
1: Apa?
0: Sinting.
1: Kurang tepat, sedikit
0: shinting
1: lagi.
0: Sinting gili minging.
1: Sedikit lagi.
3: Apa?
1: Sedikit lagi, sudah hampir benar.
0: Sinting.
3: Sintuing.
1: Sudah hampir benar.
3: Sintuing. Bedo.
1: Kurang satu kata.
3: Beta doo.
1: Kurang satu kata.
3: Apa?
1: Bahasa Cinanya orang gila.
3: Apa?
1: Woi, sinting.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Barengan sama Haji sampai dengan jaga malam nanti pukul 12 waktu Indonesia. 12 malam ya teman Pro 2 pastinya. Dan baru aja kamu dengarkan lagu yang sangat romantis ya dari koleksinya Sal Priadi dengan Besok Kita Pergi Makan, teman Pro 2. Nah, untuk lagu berikutnya ini enggak kalah bagusnya juga teman Pro 2, enggak kalah enaknya. Karena lagunya tuh punya apa ya, pesan untuk mencintai diri sendiri, tidak terlalu memikirkan omongan orang lain dan menikmati hidup dengan lebih bebas, teman Pro 2. Kamu bisa tebak ini lagu dari siapa teman Pro 2? Langsung aja diputarkan, ini dia. Live My Life teman Pro 2 by Aespa. So buat kamu, enjoy this one.

24 lebih tinggi teman pro 2 by Shilon 7 the one song yang baru aja kamu dengarkan. Masih barengan sama Haji teman pro 2 dan kalau misalnya kita apa namanya lihat lebih jauh atau dengar lebih jauh lebih detail soal lagu ini gitu kan teman pro 2. Lagu Shilon 7 ini tuh punya makna soal persahabatan, kemudian juga kebersamaan dan saling menguatkan untuk menghadapi hidup teman pro 2. Dan lagu ini juga membawa semangat untuk bangkit ketika jatuh dan terus maju bersama orang-orang yang katong sayangi gitu teman Prado. Jadi kalau misalnya kamu punya teman yang saat ini tuh sebenarnya apa ya bisa jadi atau selalu jadi seseorang yang menjadi call apa 911 ya kamu gitu teman Prado. Jadi kalau misalnya besok telepon dia di saat besok dalam keadaan apapun gitu kan dia tetap datang dan membantu, itu adalah teman yang nggak boleh disia-siain gitu kan teman Prado. Dan buat kamu kita bakal lanjut ke lagu berikutnya teman Pro 2. Karena lagu ini juga punya nih keterkaitan. Ini kayak udah kuliah nih. Punya hubungan gitu dengan lagu setelahnya, yaitu ada lagu dari Tulus dengan 17 teman Pro 2. Nah, kalau melompat lebih tinggi itu terasa seperti lagu tentang menjalani masa muda bersama teman, saling mendukung dan bangkit bersama ketika hidup terasa berat. Lagu 17 dari Tulus ini seperti surat nostalgia gitu untuk masa remaja yang sudah lewat, mengenang betapa bebas, polos dan beraninya kita dulu teman Pro 2. So buat kamu langsung aja putarkan, ini dia.

0: Sore Ceria with Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Everything You Are by Hindia, teman Pro 2. Lagu ini tuh sebenarnya bisa aja gitu membangkitkan semangat kita, teman Pro 2. Mungkin buat kamu, teman Pro 2 yang saat ini lagi gunda gulana gitu kan, sedang memikirkan banyak hal gitu, teman Pro 2. Sebenarnya apa ya, kita tuh bisa gitu atau mampu untuk menjalani suatu hal yang atau masalah yang kita dapat gitu, teman Pro 2 ya. Karena yang pastinya Tuhan gak akan memberikan kita masalah yang tidak bisa kita hadapi dong. Iya dong pastinya. Jadi buat kamu apapun your problem gitu kan, masalah yang sedang lu hadapi gitu, teman Pro 2, gasa, jangan kasih kendor, gasa. Maksudnya gas sampai apa ya, di tahap dimana lu sadar bahwa sebenarnya lu tuh mampu gitu untuk bisa menyelesaikan itu, teman Pro 2. Intinya jangan lari dari masalah tersebut, teman Pro 2. Alright, alright, teman Pro 2, the next song ini buat kamu ya, dari koleksi Noah, dari Everything You Are yang baru. Kita flashback sedikit, teman Pro 2, ke belakang. Ada apa denganmu?

0: don't know. Whatever.
1: Aduh, kerjaan lagi, deadline gak habis-habis, hidup gue kerja doang apa ya?
2: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
1: Hah, siapa itu?
2: Santai, aku cuma hantu biasa, dulu aku juga overwork kayak kamu.
1: Hah, hantu karena kebanyakan kerja?
2: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Eh, sekarang malah lupa hidup.
1: Lah, serem juga ya?
2: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
1: Tapi kerjaannya numpuk terus.
2: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
1: Kayaknya gak ingat.
2: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
1: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
2: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
1: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
3: Sore Ceria with Pro 2.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. One song ya teman Pro 2 bisa dibilang. Kayak tiba-tiba langsung aja baggy jeans teman Pro 2 by NCT U. Dan buat kamu teman Pro 2 aja punya satu informasi yang sangat berharga, berharga enggak itu? Teman-teman Pro 2 siap-siap pecah bareng legenda musik Indonesia, Hard Rock Indonesia Enterprise mempersembahkan Hard Rock The Legend Concert bersama Iwan Fals and Band teman Pro 2. Catat hari dan tanggalnya ya. Di tanggal 6 Juni 2026, tempatnya di Stadion Oi Poi Kupang teman Pro 2. Nikmati konser penuh nostalgia dengan lagu-lagu legendaris yang siap bikin kamu ikut bernyanyi ya. Tiket sudah tersedia ya di Artatix dengan harga mulai Rp150.000 untuk Festival Zone dan Rp350.000 untuk Rockstar Access teman Pro 2. Buruan war tiketmu sekarang sebelum kehabisan pastinya. Info lengkap bisa dicek di Instagram @pentasmemory atau menghubungi 0822-9721-6385. Hard Rock The Legend Concert Experience by Pentas Memory. Karena musik legendaris tak pernah mati.

0: Halo sayang, kamu lagi ngapain nih? Rindu banget sama kamu. Yang, kapan uangnya dikirim? Kamu gak mau kan lihat aku susah di sini? Aku tunggu ya yang, sayang kamu.
1: Awalnya cuman kenalan lewat DM. Lama-lama panggil sayang. Lalu minta transfer. Katanya butuh, katanya cinta. Tapi ternyata itu bukan cinta. Itu love scamming, modus penipuan yang berkedok cinta di dunia maya. Jangan jadi korban cinta palsu digital. Waspadai love scamming. Verifikasi dulu, percaya belakangan. Laporkan ke pihak berwenang jika curiga. Ingat, cinta sejati gak minta pulsa atau transferan.

Risalah Hati by Yura Yuditaba dan juga Dewa 19 teman Produ ya. Lagu yang baru aja kamu dengarkan kali ini udah masuk dalam rangkaian jaga malam ya teman Produ sampai dengan pukul 12 malam nanti. So buat kamu yang mau request lagu, yang mau salam-salam, yang mau cerita juga sangat-sangat boleh teman Produ. So langsung aja di 0811 3820 9090. The next song by Reality Club dengan You'll Find Lovers Like You and Me.

0: Rin, bawa charger nggak? Pinjam dong, HP aku udah lowbat nih.
1: Tuh, ambil sendiri di tas. Eh, sekalian minta tolong ya, Cok. Ambilin koyo di tas aku, mulai migran nih.
0: Astaga, Rin. Bener-bener manja jompo ya kamu. Minyak angin, minyak gosok, koyo. Udah kayak isi tas nenek-nenek tau.
2: Pernah mendengar istilah remaja jompo? Bukan, ini bukan remaja yang jadi tua sebelum waktunya. Tapi istilah lucu buat anak muda yang merasa lemah, letih, lesu saat beraktivitas. Istilah ini populer di media sosial untuk menyindir anak muda yang kondisi tubuhnya gampang masuk angin, punggung pegal, dan ngos-ngosan walau cuma naik tangga. Bukan karena umur, tapi karena kebiasaan yang merusak stamina secara perlahan. Mau tahu contohnya? Tidur cuma 3 jam demi scroll media sosial, menghabiskan waktu dengan bermain game, jarang olahraga karena lebih senang rebahan, ngopi 3 kali sehari tanpa minum air putih, dan sering mengkonsumsi makanan instan dibandingkan buah dan sayur. Kalau kamu merasa gampang capek, padahal usia masih sangat muda, saatnya benahi gaya hidup kamu. Tidur cukup, minimal 7 hingga 8 jam, biasakan minum air putih yang banyak, kurangi konsumsi makanan dan minuman instan, aktivitas fisik seperti olahraga minimal 3 kali dalam seminggu. Tua itu pasti, tapi jompo di usia muda tidak boleh terjadi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

90,92 FM Kupang, teman terbaik kamu. Pergilah kau by Sherina, teman Pro 2. Lagu yang baru aja kamu dengarkan. Buat kamu selamat malam ya. Lagi ada buat apa nih? Ini weekend ya tahun Pro 2. Jadi buat kamu happy weekend aja. Malam hari ini juga malam minggu. Aduh lupa saya ya. Malam ini adalah malam minggu gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi malam mingguan, have fun aja gitu teman Pro 2. Terus juga buat kamu jangan lupa pulang tepat waktu gitu teman Pro 2 ya. Kalau misalnya besok ada kerjaan atau mungkin besok ada hal yang harus dilakuin pagi-pagi gitu teman Pro 2. Tapi buat kamu have fun aja gitu malam hari ini sambil dengerin Aji di Jaga Malam. Dan for the next song, Aji punya Aku Udah Lupa by Zia and Mickey.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di produk.

0: Hidup kayak pun tambah berat, Le. Utang judi mana-mana. Stres ya.
1: Wei kawan, lu mau rapor duit gampang kok sonde? Mari su ikut judi online. Pikirin link ya, lu cek WA su sekarang.
2: Ikut judi online su. Sone mau dapat duit gampang. Siapa tahu lu yang mana?
3: Jangan, itu bukan solusi. Itu hanya akan buat lu dalam bahaya.

0: Hidup bukan soal keberuntungan, tapi pilihan.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papert lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papert adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papert tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Buat kamu teman Pro 2 di All This Time yang mau request lagu All This, lagu-lagu yang ngingetin kamu sama zaman dulu enggak tuh. Zaman-zaman waktu sekolah, teman Pro 2 dan di tongkrongan. So, langsung aja di 089 08 11 38 20 90 90 teman Pro 2.

0: Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan sebutan kendaraan umum yang biasa disebut BEMO oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. BEMO yang satu ini bukanlah angkutan umum yang biasanya kamu gunakan sampai saat ini seperti angkot dengan roda 4 pada umumnya. BEMO dikenal sebagai becak motor atau sepeda motor dengan roda 3 adalah salah satu mode transportasi ikonik di Indonesia pada tahun 1980-an. Kendaraan berbentuk lucu dan unik ini dulunya sempat menjadi raja jalanan di sejumlah negara Asia termasuk Indonesia. Bentuk unik serta kapasitas muatan penumpang dan barang yang lebih besar dari bajai dan becak membuat BEMO menjadi sarana angkutan favorit di negara kita pada era 60-an hingga awal tahun 80-an. BEMO mulai dipergunakan di Indonesia pada awal tahun 1962 di Jakarta untuk menyemarakan perhelatan olahraga Ganevo. Setelah laku keras di Jakarta, BEMO mulai merambah ke daerah-daerah lain di Indonesia. Kehadiran BEMO saat itu dimaksudkan untuk menggantikan becak karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, serta dapat melaju jauh lebih kencang daripada becak. BEMO pertama kali meluncur di Indonesia digunakan sebagai transportasi umum masyarakat dengan dipasangkan tempat duduk di kedua sisinya. Karena dianggap sudah terlalu usang dan tidak aman lagi, serta asapnya yang dapat menyebabkan polusi udara, BEMO sudah dihapus dari skema angkutan kota.
1: Anak-anak adalah masa depan kita. Mereka bermain, belajar, dan bermimpi di ruang bebas.
2: Tapi, tahukah Anda, tidak semua orang di sekitar mereka memiliki niat baik. Predator anak seringkali menyamar sebagai orang biasa, memanfaatkan ruang bebas untuk mendekati korban.
3: Tidak! Tolong!
1: Sebagai orang tua dan masyarakat, kita harus waspada. Awasi anak-anak saat bermain, ajarkan mereka batasan pribadi, dan beritahu mereka untuk tidak berbicara atau pergi dengan orang asing.
2: Kenali tanda-tanda bahaya, seperti orang yang terus-menerus mendekati anak tanpa alasan jelas atau mencoba memberi hadiah yang mencurigakan.
1: Perlindungan anak adalah tanggung jawab kita bersama.
2: Mari kita jaga ruang bebas tetap aman untuk anak-anak kita.

0: Kenapa lu nak bincang?
1: Oi,
2: thank you Lokman, thank you Bunga, thank you Farah, thank you Master, thank you Peng, thank you Takim, thank you semua yang bekerjasama dalam.
1: Thank you producer.
3: Hey, producer.
2: Thank you.
1: Okay, semoga meletup-letup. Hit, number one, number satu.
4: Ya udah ya sayang, kalau gitu aku tutup telepon dulu ya. Jangan lupa yang itu nanti kamu transfer aja. Dah.
5: Iya sayang, siap. Dadah.
6: Serius amat, lagi chat sama siapa sih? Dari tadi aku perhatiin senyum-senyum lulu.
7: Iya nih, pas lagi seneng kan? Kalau seneng tante kita berdua dong.
5: Ih apaan sih kalian berdua, gangguin aja. Eh BTW aku lagi happy banget. Aku kenalan sama cowok di medsos namanya Anton. Ganteng, perhatian, tiap hari kirim kabar, selalu pastiin aku udah makan atau belum. Aduh seneng deh.
7: Anton? Kayaknya kamu belum pernah cerita deh Dina sama aku. Kamu udah chat-chatan sama Anton ini berapa lama?
6: Anton, mana fotonya? Udah ketemuan? Dia sekolah di mana? Atau dia anak kuliah? Tinggal di mana? Punya motor atau mobil? Si Anton ini anak futsal atau anak basket? Cerita dong.
5: Aduh, kamu kayak polisi aja. Ini nanya atau interogasi aku sih kalian berdua. Dengar ya, pasti Anton ini cowok. Suaranya bisa buat kamu gelisah nggak tenang. Baik lagi, humoris dan tentunya romantis banget ya.
6: Tapi kalian berdua udah pernah ketemu langsung atau video call gitu? Kapan ketemunya sih? Kamu mulai sembunyi ya? Katanya bestie.
5: Belum pernah ketemu sih, tapi aku udah yakin Anton ini punya perasaan untuk aku. Dan kayaknya dia baik dan serius deh sis. Oh iya, dia barusan chat, katanya ibunya sakit dan butuh biaya rumah sakit. Dia minta aku bantu transfer dulu, nanti diganti.
7: Kamu curigakan ya? Masa baru kenalan udah minta pinjam duit sih, Dian? Jangan-jangan itu love scamming. Bagaimana lo? Harusnya minta transfer pakai alasan, kasihan, ya kamu. Jangan sampai deh.
5: Ih, kamu apaan sih? Anton gak kayak gitu ah. Dia tuh emang lagi jauh aja sama keluarganya, makanya dia juga susah di sana. Kasihan dia.
6: Iya nih, bantuin aja kali gak apa-apa. Toh kalau cinta, kalau sayang itu kan saling mendukung. Siapa tahu itu bukti kamu tulus sayang sama dia. Jadi dia juga tambah sayang sama kamu. Toh cinta itu kan memberi. Semakin banyak kamu memberi, semakin pula Anton makin sayang sama kamu kan.
7: Aduh, please ya Siska. Secepat itu kenalannya. Terus udah sayang-sayangan. Coba Din, kamu sengaja aja ketemu. Kalau dia bersedia, sudah, aku no comment. Tapi kalau si tukang kibu ini alasan terus, kamu harus hati-hati. Hari sial tidak pernah berwarna merah dalam kalender.

0: Namun Dinda tak pernah tahu arti dari percakapan ini bersama kedua sahabatnya. Setelah transfer pertama, Anton makin berani. Kadang Anton menghubungi Dinda dengan nomor barunya.
1: Dinda, aku butuh pulsa buat nelfon dokter.
0: Besoknya?
1: Tolong bantu tiket pulang. Aku mau ke Kupang ketemu kamu.
0: Lusa?
1: Kartu ATM-ku diblokir. Bisa pinjam sedikit lagi?
0: Hari demi hari, Dinda terus menuruti dan percaya bahwa cintanya tulus. Padahal uangnya terus mengalir ke tangan penipu.
2: Anton, cukup. Semua permintaanmu sudah kuturuti. Uangku habis. Aku hanya bisa membantu jika kita bertemu. Kita bisa mencari jalan keluar dari masalahmu ini. Halo, halo? Anton! Anton!
0: Anton semakin sulit dihubungi. Pesannya tak lagi seromantis dulu. Dan setiap kali Dinda ingin bertemu atau sekedar video call, selalu ada alasan. Kamera rusak, sinyal lemah, atau sedang di luar kota. Sampai akhirnya, semua akun Anton hilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Dan Dinda hanya bisa menatap layar ponselnya yang kini sunyi. Menyadari bahwa cinta yang ia rawat hanyalah kebohongan di balik nama.

0: Aku bodoh banget, Naldi. Aku udah kirim semua uangku. Aku begitu yakin Anton susah. Betul-betul dibutakan oleh segala tipu daya rayuannya.
1: Sudah, sebelum kau larut dalam penyesalanmu yang mendalam, kita lapor aja penipu ini ke polisi. Siapa tahu masih bisa dilacak. Jangan diam, ini udah penipuan namanya.

0: Dinda dan Naldi pun sepakat melapor ke pihak berwajib. Mereka berharap ada hasil dari kecurigaan yang selama ini mereka simpan.
1: Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Sudah banyak korbannya. Bukan kamu saja, ratusan jumlahnya. Dengan selalu modus operasi yang sama dan target pada perempuan usia belia seperti kamu ini. Dari perkembangan yang terus kami lakukan, ada sesuatu yang mungkin akan mengejutkan kalian.
0: Hasil penyelidikan membuat Dinda terdiam. Pelaku yang selama ini menipunya ternyata seseorang yang ia kenal.

baru saja menangkap Siska, teman dekatmu sendiri. Siska adalah bagian dari jaringan love scammer, bahkan sudah ke negeri tetangga. Siska bertugas mencari target, menebar jebakan lewat akun palsu, kadang juga berpura-pura menjadi lelaki. Sementara komplotan yang lain menyamar dengan menjadi laki-laki untuk merayu, meminta uang, lalu menghilang tanpa jejak.

seakan berhenti berputar ketika Dinda mendengar polisi menyebut nama Siska, sahabat yang ia percaya bahkan dari kecil. Dinda bagai tersambar petir di siang. Tubuhnya gemetar, matanya membesar tak percaya. Nama itu, Siska, sahabat yang selama ini menenangkannya. Tempat ia bercerita, tempat ia menangis, ternyata dalang di balik luka hatinya sendiri.

itu, Dinda belajar satu hal penting, bahwa tidak semua kata-kata manis adalah cinta, dan tidak semua wajah ramah di dunia maya adalah nyata. Siska dan komplotannya kini harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di hadapan hukum. Namun di luar sana, suara yang sama, kata-kata yang serupa, bisa saja kembali menjebak korban berikutnya.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Haji, teman Pro 2 di All Dish. Dan baru aja kamu dengerin koleksi yang sangat romantis, teman Pro 2, ya, bisa dibilang dari Aurora, teman Pro 2 dengan Run Away. Ini lagu ternyata udah di, apa namanya, udah dirilis di 11 tahun yang lalu, teman Pro 2 kira-kira. Dan beberapa tahun kemarin tuh sempat viral lagi gitu. Jadi sebenarnya ada banyak sekali lagu-lagu nostalgia yang punya apa ya, makna, terus juga punya vibes yang benar-benar bisa lagi gitu untuk viral lagi, teman Pro 2. So buat kamu mungkin ada nih lagu-lagu yang dulu tuh sangat-sangat kamu suka, teman Pro 2. Langsung aja buat kamu, teman Pro 2, request lagu oldiesnya kamu yang pengen kamu puterin, paling ya dua lagu lagi lah, teman Pro 2. Nah, kali ini aja mau puterin koleksi dari Pink dan juga Netvoice, teman Pro 2. Ini requestan dari Kanita, teman Pro 2, dengan Just Give Me a Reason.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, masih barengan sama Haji di Jaga Malam. Dan kali ini di cerita penutup hari teman Pro 2, adakah cerita yang ingin kamu sampaikan di malam hari ini teman Pro 2? Whatever it is gitu kan, apapun yang terjadi mungkin hari ini kayak besok tiba-tiba rasa, karena tadi barusan dengar lagunya Anmes dengan Talalu Sakit teman Pro 2, jadi besok rasa kayak, ini lagu sangat sakit ya, tiba-tiba mengingat momen-momen dulu yang hampir aja gitu teman Pro 2 bikin kamu hampir saja sakit gitu teman Pro 2, atau mungkin aja momen-momen yang sampai saat ini tuh masih kamu pikirkan teman Pro 2, sesaat terlintas gitu kan, kayak momen-momen dimana kamu bertemu sama seseorang, atau mungkin aja momen dimana kamu bertemu sama seseorang yang saat ini sudah menjadi milik kamu gitu teman Pro 2, itu juga bisa tuh. So buat kamu langsung aja cerita di 0811 3820 9090 teman Pro 2, kamu mau telepon juga boleh banget pasti ya, langsung aja di nomor WA nya kita. Dan untuk the next song teman Pro 2, ini gak jarang ya orang tuh akhirnya bisa jadi seorang yang selalu nurutin apapun kata orang gitu teman Pro 2, bahkan sesuatu yang mungkin saja menurut dia itu kurang baik untuk dirinya sendiri, tapi karena ya itu permintaan orang yang dia suka atau maybe dia hormati, dia akan lakuin apapun itu teman berdua. Nah buat kamu yang punya karakter yang kayak gitu kan teman berdua, aja punya satu koleksi dari Aziz Hedra dengan Somebody Pleaser.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Nusa Tenggara Timur merupakan daerah kering di mana air dihormati sebagai sumber segala kehidupan. Wai Gerelewo adalah sebutan dari masyarakat adat Adonara Flores Timur. Dilakukan untuk ritual ketika warga berhasil mengalirkan air dari bata air ke kampung. Masyarakat setempat tidak akan meminum air sebelum mereka menyelesaikan ritual Wai Gerelewo. Air yang belum disucikan dengan ritual dapat membawa malapetaka bagi diri sendiri maupun keluarga. Masyarakat berkeyakinan mereka harus menghormati air yang merupakan jelmaan dari leluhur perempuan. Sehingga yang melakukan ritual adat ini adalah kaum perempuan. Menurut masyarakat Adonara, air dan perempuan merupakan sesuatu yang wajib mereka jaga dan lindungi karena perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Kok makin bulat aja nih?
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda? Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah, dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam, hanya di Prodo FM Kupang.
6: Teman terbaik kamu,
7: Prodo FM, teman terbaik kamu.
8: Semakin hari, semakin banyak standarisasi baru yang tercipta di luar sana. Kalau mau senang harus punya ini, harus punya itu, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Gak tahu ini semua berawal dari mana. Kami pun pernah terjebak di pemikiran itu. Tapi lama-lama kami berpikir, kayaknya senang kami gak harus selalu sama deh dengan senangnya orang lain. Sekarang, yang lebih kami inginkan adalah seperti ini. Mendekatkan diri kepada pendengar-pendengar kami dengan penuh kehangatan. Bertemu dan berbincang lebih lama dengan mereka. Hal-hal sederhana dan hal-hal kecil penuh makna yang seperti inilah yang dapat kami jadikan alasan untuk selalu senang.

sedang mencari tempat untuk rapat, pelatihan, rekaman, atau acara komunitas? Kami hadir dengan studio multipurpose RRI Kupang. Ruangan serbaguna yang nyaman, bersih dan lengkap dengan fasilitas full AC, sound system berkualitas, kursi, meja, dan peralatan pendukung lainnya. Cocok untuk kegiatan meeting, workshop, seminar, syuting video, podcast, dan masih banyak lagi. Nikmati suasana nyaman, lokasi strategis, dan pelayanan terbaik dengan harga yang terjangkau.

0: booking sekarang juga. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271 atau kunjungi langsung studio multipurpose RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8, Kota Kupang. Studio nyaman, acara lancar, hasil maksimal.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hei, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri, usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.
4: Hafalkah kamu dengan wajah para pahlawan yang terpampang di setiap uang logam atau kertas yang kita gunakan setiap hari? Mungkin sebagian dari kita tidak begitu memperhatikannya. Namun, di balik setiap gambar rupiah tersimpan makna sejarah yang dalam. Gambar pahlawan pada uang bukan sekedar hiasan. Bank Indonesia menempatkan tokoh-tokoh nasional sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa pahlawan bagi bangsa. Setiap pahlawan yang terukir di uang rupiah mewakili semangat perjuangan, nilai pengorbanan, dan keberagaman dari berbagai daerah di Indonesia. Misalnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di uang 100 ribu rupiah melambangkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa. Frans Kaisiepo di uang 10 ribu rupiah mengingatkan kita akan semangat kebangsaan dari ujung timur Indonesia. Setiap rupiah yang beredar bukan hanya sekedar alat tukar, tapi juga sebagai pengingat sejarah yang kita bawa kemana-mana.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Pro.

0: Halo? Ya Bu, ada apa?
1: Iya Gus, tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya kalau sakit berobat ke puskesmas Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya Bu, ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo Bu, iya ada apa Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit tuh.
2: Aduh Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya Bu, ini pamerannya lagi rame banget ya Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dia yang mampu menguasai orang lain memang kuat, tetapi dia yang mampu menguasai dirinya sendiri itulah yang lebih dahsyat. Lao Tzu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Hanya di Prodo FM Kupang.

keluarga Flobamora. Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI Kupang. Setiap hari mestinya menjadi tonggak penting dalam kehidupan kita. Karena setiap hari kita mengukir karya, berjerih lelah untuk diri sendiri, keluarga, dan sesama. Apapun profesi kita dan dimanapun kita berada, kita adalah bagian dari Nusa Tenggara Timur dan Indonesia. Kita berharga karena menjadi bagian penting dalam putaran roda kehidupan ini. Karena itu, teruslah belajar dan bekerja. Karena disitulah nilai kemanusiaan. Tetaplah berharap dan berdoa. Karena itulah inspirasi dan kekuatan terbesar menghadapi tantangan masa. Selamat malam dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri sendiri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Teman Pro 2, sampai di sini tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Sabtu 23 Mei 2026. Saya yang bertugas, Hasbi Maulana, mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, kita jumpa lagi besok Minggu 24 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Pro 2 FM 90,9 MHz Radio Republik Indonesia Kupang. Salam kasih, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program Bro 2 kembali menemani kamu sepanjang hari ini Minggu 24 Mei 2020 dalam dari pukul 5 hingga 24 waktu Indonesia Tengah, mengudara dengan frekuensi FM 90,9 MHz teman Bro 2. Selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Tompelo nomor 8, Prodo RRI Kupang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo, senang bisa kembali menjumpai kamu. Bagaimana kabar hari ini? Saya harap kamu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik pastinya ya. Seperti biasa kita kembali menemani kamu ya hari ini 24 Mei 2026. Selamat hari Minggu buat teman Prodo yang mempersiapkan diri juga untuk beribadah hari ini, yang dapetin libur, weekend, selamat menikmati waktunya teman Prodo. Seperti biasa yang ada lagu kisah siapin atau nemenin kamu. Dan juga nanti kita bakalan temani teman Prodo dengan informasi-informasi menarik sepanjang hari ini. Saya temani sampai di pukul 10. Dan sebelumnya kita akan sama-sama dulu untuk menikmati jazz music dan renungan pagi sampai di pukul 6. Jadi pastikan teman Prodo tune in, stay tune di Prodo FM Kupang ya, teman terbaik kamu. Kita ketemu nanti di pukul 6.
1: FM 90,9 Prodo RRI Kupang, Facebook Prodo Kupang, Twitter, Instagram, @RRI Prodo Kupang, Mobile Application, RRI Digital.
2: Teman,

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

Puji Tuhan, salam teman Pro2 yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi bersama saya Imelda Sarataneo, penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teman Pro2 yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu untuk kesempatan yang engkau anugerahkan bagi kami. Kami percaya segala sesuatu dijadikan Tuhan sungguh baik, teramat baik untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah dalam menjalani hidup hari ini, hidup kami sepadan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah perenungan ini dapat mengingatkan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Teman Pro2 yang diberkati Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah penuh dengan Roh Kudus. Mari kita baca bersama Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Teman Pro2, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa yang penting dan besar dalam sejarah hidup orang percaya. Roh Kudus tinggal di dalam orang-orang percaya secara permanen dan bekerja secara luar biasa. Kehadiran Roh Kudus secara luar biasa ini merupakan tindak lanjut dari karya Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Itulah sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya supaya mereka jangan meninggalkan Yerusalem sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, kenapa murid-murid dan orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, karena kita punya tanggung jawab meneruskan pekerjaan yang Yesus sudah lakukan. Teman Pro2, Tuhan Yesus berkata, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Yohanes pasal 14 ayat 12. Yesus datang ke dunia ini untuk misi menyelamatkan umat manusia, menebus manusia yang telah berdosa. Karena itulah Yesus berkeliling dari kota, desa, rumah-rumah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Bahkan Yesus mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kita tidak boleh puas hanya jadi orang Kristen yang rajin ke gereja, memberi persembahan atau perpuluhan, tetapi kita tidak pernah menunjukkan kasih kepada orang berdosa. Hal ini tentu dicela oleh Tuhan Yesus. Matius pasal 23 ayat 23. Untuk tugas menyelamatkan manusia berdosa inilah kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan Roh Kudus memenuhi hidup kita sehingga ada kuasa atau dunamos untuk bersaksi bagi orang-orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus dalam diri kita ini akan mengalir kepada orang-orang lain kalau kita mau mempergunakannya untuk menasehati, mendoakan, melayani, bersaksi untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Tuhan, sehingga mereka juga selamat seperti kita yang sudah terlebih dahulu diselamatkan oleh kasih-Nya. Kebenaran yang kedua, kenapa murid-murid dan orang percaya harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Teman Pro2, Roh Kudus akan mengendalikan dan menuntun hidup kita. Hidup ini perlu dikendalikan dan dituntun supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang berusaha menjatuhkan atau melemahkan iman kita. Teman Pro2, di dalam Efesus pasal 5 ayat 18-19 dikatakan supaya kita jangan mabuk anggur,
tetapi supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Orang mabuk tentunya tidak sadar karena di bawah kendali alkohol. Ini dalam hal yang negatif. Tetapi dalam hal yang positif, kalau kita mabuk atau penuh Roh Kudus, maka hidup kita di bawah kendali Roh Kudus, sehingga kita dapat berjalan melebihi batas-batas normal manusia jasmani. Kita dapat merepresentasikan atau menunjukkan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan. Ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, kita pun mampu menumpangkan tangan kepada orang sakit. Dan mungkin menurut orang itu hal ini mustahil, namun ketika Roh Kudus bekerja, maka tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan berbagai peristiwa iman yang dapat dimanifestasi dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita ditolong oleh Roh Kudus. Teman Pro2, kita tidak mungkin menang dari dosa, tetapi karena ada Roh Kudus yang mengendalikan kita berkemenangan dari dosa. Kita tidak mungkin sempurna, tetapi Roh Kudus akan menuntun kita kepada kesempurnaan dari sehari ke sehari, agar kehidupan kita serupa seperti Yesus. Tentu pertanyaannya, bagaimana supaya kita penuh dengan Roh Kudus? Kalau kita bandingkan di dalam Efesus pasal 5 ayat 18-19 dengan Kolose pasal 3 ayat 16, maka kita akan menemukan hal-hal yang sama dari orang yang dipenuhi Roh Kudus dengan orang yang dipenuhi firman Allah. Jadi dapat disimpulkan, orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang penuh dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita giat untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, untuk mempelajari apa menjadi isi hati Tuhan bagi hidup kita, dan tetap minta tuntunan dari Roh Kudus agar kita mampu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan kita dalam pengiringan akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur padamu karena engkau menguatkan kami bahwa ketika kami penuh dengan Roh Kudus, maka kehidupan kami akan berdampak bagi kerajaan Allah dan bagi sesama. Tuhan akan menuntun kami pada rancangan-rancangan besar Tuhan untuk meneruskan rancangan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, dan kami pun melanjutkan amanat agung itu sehingga kami menjadi murid-murid yang berkenan di hati Tuhan dan dapat memuliakan nama Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Meteraikanlah kebenaran firman-Mu ini dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2 saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM Kupang hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama dengan saya Isaac Octavian. Kita ke informasi pertama, Komisi 1 DPR menyebut rencana mewajibkan setiap akun media sosial mencantumkan nomor ponsel untuk menekan jumlah buzzer. Anggota Komisi 1 DPR, Oleh Soleh, beralasan saat aturan tersebut diterapkan maka tak akan ada lagi akun robot di media sosial. Oleh mengaku mendukung rencana ini, penggunaan media sosial harus diatur dengan baik demi menciptakan ruang digital yang sehat. Di sisi lain, Oleh berharap kebijakan ini dikaji secara matang mengingat kewajiban mencantumkan nomor ponsel akan melibatkan data pribadi masyarakat. Selanjutnya, teman Pro 2, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meraih penghargaan kategori Public Service dalam ajang Digital Innovation Awards 2026. Penghargaan ini diberikan atas langkah pemerintah melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 yang membatasi kepemilikan dan akses akun media sosial serta platform digital berisiko tinggi bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini dinilai sebagai upaya konkret pemerintah dalam melindungi generasi muda dari berbagai ancaman di ruang digital. Yang terakhir, teman Pro 2, pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan total sentra perikanan saat ini mencapai ribuan hektar akan disiapkan untuk meningkatkan produktivitas dan ekspor serta ekspor sektor perikanan nasional. Sentra ini di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Jawa. Pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang sudah terintegrasi dimulai sejak Februari 2026. Sekian update Info Pro 2 kali ini, kita lanjutkan di Spada, bikin bagi kamu makin seru.

0: 90,9 Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Isaac Octavian. Selamat pagi teman Prodo, apa kabar ya? Hari ini hari Minggu 24 Mei 2026. Makin dekat dengan pertengahan tahun 2026. Berasa cepat waktunya teman Prodo. Tapi semoga aja resolusi-resolusi yang udah kamu buat di awal tahun atau akhir tahun kemarin udah mulai terrealisasi ya teman Prodo. Kita mulai dengan perkiraan cuaca untuk hari ini teman Prodo yang bisa kutip dari laman bmkg.go.id.
1: Perkiraan cuaca.
0: Perkiraan cuaca saat ini di 26 derajat Celcius hujan ringan di kawasan Wibowo ya, dengan kelembapan 81%, kecepatan angin 16,5 km/jam, dan nanti di pukul 7 diperkirakan cerah berawan di 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 74% dan kecepatan angin 16,5 km/jam ya. Pukul 8 juga masih cerah berawan teman Prodo, lanjut pada pukul 11 nanti baru cerah sampai di pukul 17 ya. Di pukul 11 siang sampai dengan pukul 17 nanti akan cerah di rentangan suhu 30 derajat Celcius pada pukul 11 dan 26 derajat Celcius di pukul 17 dengan kecepatan angin di 18 km/jam, namun sedikit meningkat menjadi 37 km/jam di pukul 14 nanti teman Prodo. Malam hari nanti pukul 20 cerah berawan di 26 derajat Celcius dengan 79% kelembapan udaranya 27 km/jam. Kecepatan angin ya pukul 23 juga sama serupa di 25 derajat Celcius teman Prodo. Sepanjang hari ini cerah-cerah berawan, aktivitas di outdoor akan menyenangkan asalkan tetap jaga kesehatan, makan makanan bergizi, minum air yang cukup, olahraga juga yang cukup, beraktivitas fisik secara cukup maksudnya ya teman Prodo. Selamat pagi, selamat menjalani hari, dan masih ditemenin sama Prodo FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Besa Hira featuring Yovie Widianto dengan Merindu Lagi, ditemenin mahasiswa Baisak Oktavian, teman Produa di Spada ya. Kita lanjutkan kali ini update dari Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri, teman Produa ya, ngumumin inovasi layanan terbaru dari Korlantas Polri, yaitu SIM dalam bentuk digital, teman Produa. Jadi yang suka lupa bawa SIM ke mana-mana kalau tiba-tiba ketilang atau diperiksa, sekarang udah bisa nunjukin SIM digital gitu ya. Dan ini juga untuk memudahkan mobilitas para pengemudi ya. Peluncuran ini diumumkan waktu rapat kerja teknis Jumat 22 Mei kemarin, teman Produa, disampaikan ya oleh Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, teman Produa. Inovasi terbaru dalam sistem pelayanan sinyal yang berintegrasi pelayanan SIM, pelayanan perpanjangan STNK, BPKB, teman Produa ya. Dan yang inovasi terbarunya adalah SIM digital. Inovasi ini buat masyarakat bisa mengakses SIM melalui aplikasi digital Korlantas tanpa harus selalu membawa SIM secara fisik, teman Produa. SIM akan menggunakan barcode yang berubah secara dinamis setiap 10 detik untuk mencegah pemalsuan dan tidak dapat di screenshot atau dipindah tangankan, teman Produa. Jadi tetap terjaga nih keamanan dan kenyamanan dalam menggunakannya. Aduh, setuju banget nih sama SIM digital ini. Semoga segera bisa dilakukan. Bisa dilakukan, maksudnya bisa diterapkan dan bisa kita mulai familiar sama SIM digital.

0: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,9 Pro FM Kupang, teman terbaik kamu. Heart Attack from Demi Lovato, teman Pro 2. Tapi kabar kali ini gak bikin heart attack, tapi cukup membuat kita jadi bisa lebih apa ya, lebih aman aja dalam berkendara, teman Pro 2. Karena selain tadi ada SIM digital, teman Pro 2, dari Korlantas Polri juga kali ini sudah mulai menghadirkan pengembangan baru pada sistem tilang elektronik atau electrical traffic law enforcement, teman Pro 2. Enforcement. Pagi-pagi matanya belum melek ya. Jadi namanya ETLA, teman Pro 2, atau ETLE, saat ini sudah dilengkapi dengan teknologi face recognition. Dan ini ya kalau bahasa Indonesia sih deteksi wajah ya, teman Pro 2, langsung terintegrasi dengan data dari Dukcapil. Inovasi ini diklaim bisa mendukung proses identifikasi pelanggaran lalu lintas lebih cepat dan akurat, terutama kalau ada terjadi apa namanya kejahatan dan identitas kendaraan itu sulit dikenali atau data registrasi tidak sesuai ya, teman Pro 2. Teknologi ini menjadi solusi dalam sejumlah kendala penegakan hukum lalu lintas, termasuk kendaraan yang sulit dikenali, teman Pro 2 ya. Dengan berbasis data yang terintegrasi, pengembangan ETLE ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas layanan lalu lintas sekaligus juga memberikan kepastian hukum ya kepada masyarakat.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Lagi asik banget nih. Kuramal, kamu lagi nungguin Piala Dunia FIFA 2026 ya? Bicara soal Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma gol dan selebrasi yang bikin berkesan, tapi juga lagu-lagunya. Karena setiap edisi Piala Dunia selalu punya theme song yang membakar semangat dunia. Siapa nih yang masih ingat Waka Waka This Time for Africa dari Shakira di Piala Dunia 2010 Afrika Selatan? Lagu ini tuh jadi anthem penuh energi yang sampai sekarang pun masih sering diputar saat event olahraga. Lalu di Brazil tahun 2014 ada We Are One Ole Ola dari Pitbull bersama Jennifer Lopez dan Claudia Leggi yang menghadirkan nuansa pesta khas Amerika Latin. Masuk nih ke Rusia tahun 2018, dunia ikut bernyanyi lewat Live It Up dari Nicky Jam featuring Will Smith dan Era Istrevi. Lagu ini mengajak semua orang menikmati momen terbesar sepak bola dunia. Dan yang paling fresh, di Qatar tahun 2022 hadir Dreamers dari Jungkook bersama Fahad Al-Kubaisi. Lagu ini tuh sukses menyatukan semangat musik, budaya, dan sepak bola dalam satu panggung megah.

0: Nah, menuju FIFA World Cup 2026, publik kembali dibuat penasaran dengan kabar kembalinya Shakira lewat lagu terbaru berjudul Dai Dai. Banyak fans yang langsung bertanya, apakah Shakira akan kembali menciptakan anthem legendaris seperti Waka Waka atau justru lebih spektakuler? Tapi satu hal yang pasti, setiap lagu Piala Dunia selalu punya tujuan yang sama, menyatukan dunia lewat musik dan olahraga.
1: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital. Teman

Ditemenin masih sama Ishak Octavia. Selamat pagi teman Pro 2, Ishak menyapa kamu yang masih pantau Pro 2 FM Kupang. Gimana nih kabarnya hari ini? Udah prepare persiapan mungkin untuk menuju tempat kebaktian atau tempat ibadah ya? Selamat mempersiapkan diri untuk beribadah, untuk kamu yang beribadah yang liburan hari ini juga semangat menjalani hari ya. Semoga perjalanan hari ini semakin enjoy karena ditemani sama Pro 2 FM Kupang ya, teman Pro 2 yang lagi tunin juga, selamat menikmati waktunya ya. Kamu yang lagi di perjalanan menuju tempat tujuan, semoga perjalanannya sampai dengan perjalanannya menyenangkan. Maksudnya perjalanannya menyenangkan dan kamu sampai juga dengan selamat gitu ya teman Pro 2. So hari ini udah mulai panas ya teman Pro 2 setelah beberapa hari ini di Kupang tuh tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu ya teman Pro 2, karena memang masih masuk masa peralihan ya, pencaroba teman Pro 2. So kamu jangan lupa untuk jaga kesehatan ya biar tetap sehat ya. Yap. Masih ditemenin sama Ishak dan kali ini Ishak mau updatein dulu ke kamu teman berdua yang nungguin konser Westlife. Sayang banget ya karena tiketnya udah sold out.

on anniversary world tour dari Westlife. Jadi mungkin banyak banget yang nungguin. Kalau aku sih, kalau ada uang dan tinggal di Jakarta, teman Pro 2, aduh jangan tanya lagi, udah pasti ku usahain, upayakan untuk bisa beli tiket mereka, karena aduh pengen banget nontonin mereka, teman Pro 2. Salah satu impian lah nontonin nonton konser dari Westlife. Ada juga yang sama?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Setan-setan apa yang romantis?
1: Setan-setan apa yang romantis? Mm-mm. Kuntilanak.
0: Salah, apanya yang romantis coba?
1: Tuyul, karena dia suka kasih hadiah.
0: Salah. Bukannya dia suka ngambil?
1: Iya kan?
0: Tiba-tiba dia suka ngasih?
1: Pocong.
0: Salah.
1: Karena dia, kalau jatuh cinta kan sukanya lompat-lompat.
0: Salah.
1: Oh, bukan, apa ya? Genderuwo.
0: Salah.
1: Kalau jatuh cinta badannya besar gitu.
0: Salah.
1: Ya apa dong?
0: Setan, setan apa yang romantis?
1: Hah?
0: Setangkai mawar dari sayang.
1: Aduh, kok setan sih? Bunga-bunga apa yang suka nego?
0: Bunga.
1: Bunga-bunga apa yang suka nego?
0: Bunga rempesika. Bunga toloaga. Bunga yang suka nego. Bunga diskon.
1: Salah.
0: Bunga lon, bunglon.
1: Bunglon.
0: Bunga matahari. Gala bunga matahari.
1: Salah, masa gala suka nawar.
0: Bunga melati.
1: Salah, lu semua bunga tuh. Ayo, semua bunga lu tebak
0: gitu. Ayo. Bunga kembang sepatu.
1: Aduh, terlalu jauh. Terlalu jauh, you know.
0: Bunga telang.
1: Itu Tuhan, apa itu? Kan bunga kutus-kutus.
0: Bunga edo.
1: Bunga tawar toh.
0: Hah?
1: Bunga mawar toh.
0: Serangan-serangan apa? Oh,
1: bunga nawar, bunga nawar.
0: Itu masih bisa kok. Bunga tawar gak bisa. Tehnya ada teh tawar mungkin. Serang ini yang terakhir ya. Serangan apa yang bikin bahagia?
1: Serangan cintamu Pak.
0: Salah.
1: Serangan transferan di akhir tahun.
0: Salah.
1: Oh bukan, itu yang kita harapkan sih sebenarnya.
0: Serang apa yang bikin bahagia?
1: Apa?
0: Serang kain bunga untuk meminangmu. Asik, nah terakhir. Perang-perang apa yang bikin berbunga-bunga?
1: Apa?
0: Perang-perang apa yang bikin berbunga-bunga?
1: Perang di kasur.
0: Salah. Tapi perang
1: bantal kan?
0: Iya, salah.
1: Apa ya?
0: Perang-perang apa yang bikin
1: berbunga-bunga?
0: Seperangkat alat sholat dibayar tunai.
2: Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bikin pagi kamu makin seru. Dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: pertama.
1: Pipesta dengan rambut konde.
2: Cakep.
1: Naibis tunggu di terminal.
2: Cakep.
1: Satu hari saya sonde lia ade. Kakak pung hari jadi sonde normal.
2: Pantas.
1: Apa? Maksudnya jadi sonde normal tuh jadi kayak mati kenapa apa sonde fokus. Kakak ada pikiran lain.
2: Kapung sonde normal nih anomali.
1: Maksudnya sonde normal tuh jadi kayak makan sonde fokus, kerja sonde fokus.
2: Omong sa sonde fokus, kenapa sonde normal? Kak, kalau sonde normal tuh betas meliuk-liuk di udara. Dan pikiran tuh soalnya nah.
1: Kakak puhari jadi sonde fokus begitu. Sonde bisa, nanti sonde bisa pakai terminal.
2: Oke, masuk angin obatnya jamu.
1: Bukan tolak angin.
2: Bukan. Jang iklan.
1: Oh, sorry.
2: Beli jamunya di pasar Sabtu.
1: Cakep.
2: Kenalin aku dong ke papa kamu. Siapa tahu bisa jadi anak mantu. Masa orang pupa apa yang ketong kenalan nih?
1: Awas papa yang jadi.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spadap. Setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 Wita, hanya di Pro 2 FM, teman.

0: Okay, what about...
1: Setiap hari, jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.